Pada sama Glow di 104,2 FM Pro 2 RR Mataram, teman terbaik kamu. Kalau tadi ada Angelina Jolie yang gokil banget ya, udah cakep, terus juga kaya, terus uangnya juga diperuntukkan untuk hal-hal baik ya. Semoga kita juga bisa jadi seperti Angelina Jolie. Tau gak sih kamu kalau misalnya punya salah satu keinginan hidup itu jadi orang yang terbahagia gitu, tinggal di negara yang emang bikin bahagia aja. Aku tahu tempat yang cocok buat kamu. Kamu coba tinggal di Finlandia, karena di Finlandia ini negara ini disebut kalau dia itu adalah negara paling bahagia di dunia karena memiliki tingkat kepercayaan sosial yang tinggi banget. Gokil banget ya. Kayaknya kalau misalnya kayak gini nih kita bakal seru banget gitu ya. Ini karena memiliki tingkat kepercayaan sosial yang tinggi, terus juga selain itu ada kualitas hidup yang baik juga, sama keseimbangan hidup dan kerja yang baik banget buat warga negaranya. Nah kalau misalnya kamu pengen banget work life balance, kayaknya Finlandia bakal cocok banget buat kamu. Dengan kemajuan teknologinya, dengan segala macam hal-hal baiknya sih, menurut aku kayaknya kita bisa banget hidup bahagia di situ. Cuma ya pastinya bakal ada culture shock juga buat kamu yang mau pindah kali ya. Entah dari makanannya, dari budayanya, dari cara hidupnya orang Finland yang pastinya gak akan sama sama orang Indonesia. Gimana nih menurut kamu? Kamu mau gak sih kesana? Atau mungkin ada satu negara yang pengen kamu kunjungin? Kalau kamu apa? Kalau aku kayaknya aku bakal ke, nggak tahu ya, kalau misalnya di Asia kayaknya aku pengen ke Vietnam. Kalau kamu apa negara yang pengen banget kamu kunjungin? Kasih tahu aku ya.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Taukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik.

ngomongin soal dingin banget. Apa yang biasa kamu lakuin kalau cuaca lagi dingin kayak gini nih? Kalau aku sih biasanya sih ngerep di rumah ya. Jujur kalau misalnya siang tuh rada rada panas. Cuma kalau misalnya udah rada malam terus mendekati subuh tuh dinginnya dingin banget, bro. Jadi ngerasa kayak jujur agak sedikit males buat keluar dan ngapa-ngapain karena dinginnya sedingin itu. Ngomongin soal dingin juga, bahkan ya ini ada kabar dari Bandung. Ada yang suka sama orang-orang Bandung, teteh-teteh, aa, akang-akang. Ini bahkan di Bandung ya, di pagi ini itu mencapai 14-19 derajat Celcius. Oh my God. Dan ini diprediksi bakal terjadi selama sepekan ya. Jadi di pagi hari pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai 6.30 waktu Indonesia Barat, suhu udara di Bandung Raya ini mencapai 14-19 derajat Celcius. Dingin banget ya, luar biasa banget. Dan ini juga menurut catatan dari AccuWeather, ini terdingin itu terletak di kawasan Kertasari, Kabupaten Bandung, dengan suhu 14 derajat Celcius. Untuk Ciwidey, Lembang, dan Pangalengan itu mencapai 15-16 derajat Celcius. Kalau misalnya wilayah perkotaan kayak misalnya Lengkong, Asia Afrika, Buah Batu, Cimahi dan juga lainnya, ini bersuhu sekitar 18-19 derajat Celcius di waktu yang sama. Waduh, dingin banget ya. Di Bandung aja sampai 19 derajat loh. Gila sih menurut aku sih. Kataku sih benar-benar sedingin itu. Aku gak tahu nih di Lombok kita bakal puter-puterin kira-kira bakal kayak gimana kondisinya nih ya. Kalau misalnya sepekan ini bakal dingin terus, ya aku ingetin kamu aja, pengen bilang kalau misalnya gak kuat dingin ya jangan dipaksain ya. Kalau misalnya kamu udah ngerasa bakal sakit, ya udah minum susu aja teman pro 2. Ini benar-benar loh menurutku ya. Kalau misalnya kamu udah ngerasa kamu udah gak enak badan, kamu udah ngerasa kayaknya gue mau sakit deh, kayaknya saya mau sakit nih weh, apa yang saya harus lakukan? Yang pertama adalah kamu minum air kelapa ya. Air kelapa nih terbukti ampuh banget buat mencegah sakit segala penyakit ya. Jangan lupa minum air kelapa. Terus habis itu juga kamu bisa minum susu. Susu yang pastinya bukan susu yang berasa ya, ini susu yang sehat-sehat aja, fresh milk gitu. Dan ini aku yakin sih bisa mencegah. Dan yang pasti istirahat yang cukup. Kalau misalnya kamu cuma sekedar ya cuma duduk-duduk doang, ya gimana dong, gak akan bisa. Kalau misalnya tetap masih bekerja keras sebagai kuda, ya jangan. Mending istirahat yang cukup teman pro 2. Kalau misalnya udah mau sakit, jangan lupa jaga kesehatan terus.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener. Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup, toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya, bener banget nih. Udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada. 104,7

Aduh, benar-benar dingin banget ya. Ditambah lagi aku harus kerja di bawah AC nih, luar biasa dinginnya. So, ini seperti di kutub utara banget. Gimana nih? Aku udah pengen berjemur. Abis ini bakal aku jemur diriku di bawah sinar matahari pagi. Yang pastinya buat kamu yang lagi ada di rumah atau mungkin cuma sekedar apa ya? Ya, sekedar di rumah aja, bersih-bersih rumah, terus beres-beres rumah. Jangan lupa berjemur karena vitamin D, daripada kamu beli-beli di apotik, mending vitamin D langsung dari Tuhan. Caranya apa ya? Caranya dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi. Ngomong-ngomong soal long weekend, karena kamu bakal libur sampai hari Senin ya, dan bakal masuk dari Selasa, aku mau kasih tahu kamu, ini ada salah satu studi buat kamu yang mungkin hari ini mau jalan-jalan sama pasangan kamu. Dan ini studinya bikin aku okay, bertanya-tanya apakah benar. Ini penelitian dari University of Massachusetts yang mengkaji hubungan antara kebiasaan traveling bersama ya dengan kualitas hubungan keluarga dan juga pasangan. Dan ternyata hasilnya cukup menarik nih. Ada dua hipotesis utama yang muncul. Yang pertama nih, bepergian bersama itu bisa mempererat ikatan keluarga dan juga berpotensi untuk menurunkan resiko perceraian. Terus juga traveling ini ternyata bikin ruang baru buat pasangan dan keluarga buat keluar dari rutinitasnya yang biasa-biasa aja, kayak di rumah biasanya ya cuma beres-beres, ngobrol, makan, gitu-gitu doang. Tapi kalau traveling kan kegiatannya baru tuh. Jadi ini kayaknya ya yang dibilang cukup baru. Terus juga pastinya bisa menciptakan pengalaman bareng dan membangun kenangan yang bisa memperkuat koneksi emosional satu sama lain. Wah, benar banget sih. Dan temuan ini juga bisa jadi argumen kuat untuk lebih serius memanfaatkan waktu liburan ya, bukan cuma istirahat dari kerjaan, tapi juga jadi investasi nyata di dalam sebuah hubungan. Bukan cuma sama pasangan doang ya, tapi bisa sama keluarga juga. Walaupun kayak gitu, para peneliti juga menyebutkan kalau studi empiris lebih lanjut ini masih diperlukan ya untuk membuktikan secara definitif kayak gimana sih sebenarnya hubungannya jadinya kalau misalnya sering bepergian bareng. Nah, kamu gak perlu banyak usaha sih untuk benar-benar mempertahankan sebuah hubungan, apalagi yang sehat ya, healthy relationship. Gak cuma lewat kata-kata doang, tapi coba sesederhana liburan. Jadi mumpung liburannya cukup lama, kali aja ada yang mau ngabisin waktu buat pergi bareng keluarga atau pasangan, boleh banget dicoba ya.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: jack it up.
1: Yes, kali ini kita bakal bahas tentang dingin. Apa yang kamu biasa lakukan kalau misalnya lagi kedinginan? Karena memang cuaca hari ini nih luar biasa dingin banget beberapa waktu belakangan sih. So, aku bakal nanya ya teman Pro 2 ke kamu. By the way, aku lagi gak tahu nih, lagi kayak terngiang-ngiang salah satu lagunya si, apa namanya, si Mbak Taylor, yang aku mau puterin aja deh buat kamu di pagi hari ini. Memang rada low sih teman Pro 2, cuma aku pengen banget dengerin ini. Gak tau kenapa pagi hari ini, gak apa-apa ya, biar kamu juga sedikit terkesima sama lagu yang satu ini. Judulnya adalah apa yang mana ya, ya udah deh, aku maunya sebenarnya Cardigan, cuma kayaknya terlalu low, jadi ini aja yang satu ini. Aku mau yang Wishlist aja, gimana? Wishlist ini adalah salah satu lagu yang mungkin kamu juga pernah dengerin karena dulu viral banget, literally viral banget. Wishlist buat kamu yang mungkin punya mimpi, punya anak, terus juga keluarga yang bahagia dengan financial yang stabil aja, dan punya suami yang mencintai kamu apa adanya. Wah, ini lagu perfect banget sih kalau Taylor menggambarkannya. Dan nanti jangan lupa juga cek Harvey, kita dengerin sama-sama Taylor Swift, Wishlist.

0: nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong, sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Let's go vote. Jangan lupa buat kamu teman Prodo dimanapun kamu berada, lagi ngapain aja, pokoknya kunjungin juga. Jangan lupa datang dulu ya, mampir dulu di Instagram Prodo FM Mataram dan isi harvey-nya, karena memang belakangan ini nih dingin banget bro. Aku pengen tahu kamu biasanya ngapain aja di malam yang dingin sampai pagi. Aku nggak tahu juga ya biasanya pada ngapain. Kalau aku sih jadi mager ya, nggak tahu kenapa kalau misalnya dingin tuh bawahnya males gitu, pengennya nyemil terus juga rebahan, nyemil rebahan, nyemil rebahan. Nah ini yang bikin kita gendut nih. Jangan sampai itu menghalangi kamu. So buat kamu yang punya kegiatan juga di hari ini, atau mungkin kamu kerja, atau mungkin kamu nugas kek ya, hati-hati di jalan buat yang lagi ada di jalan. Dan buat kamu yang lagi siap-siap mau beresin rumah, semangat beres-beres rumahnya, karena abis ini juga kayaknya aku juga bakal bersih-bersih rumah deh. And apalagi ya yang pengen aku mau bilang, apalagi yang pengen aku bilang. Cuma gak ada apa-apa sih, kayaknya aman-aman aja. So kalau misalnya kamu punya pendapat lain nih di hari yang lumayan dingin ini, saso-saso aja, mendingan aku tanya ke kamu. Dan boleh banget kamu kasih tau aku ya, karena kita pasti punya berbagai macam sudut pandang dan gak harus sama, karena aku gak suka yang sama-sama. Kita kalau bisa beda kenapa harus sama, ya gak sih? Kita kan punya otak yang beda-beda tuh. Kadang ada orang yang sukanya sama, tapi itu bukan aku. So jangan lupa untuk isi RV di Instagram @prodofm Mataram. Sambil keliling-keliling, ada lagu keliling dari Farel Hilal.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Ya terus terang-terang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
2: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
4: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: jack it up.
1: Aku mau cerita sedikit teman Pro 2. Jadi kalau misalnya aku lagi mager gitu ya, karena memang cuacanya dingin, satu hal yang bikin aku jadi gak males adalah mandi. Karena walaupun memang rada mager, cuma kalau misalnya udah mandi tuh kamu bakal ngerasa tubuh kamu tuh bakal enak lagi gitu, lebih seger aja. Jadi buat kamu yang lagi mager tapi mesti banget ngelakuin hal-hal yang banyak, atau mungkin punya agenda yang banyak banget today, ya mandi aja. Nanti walaupun kedinginan bakal seger lagi badannya, okay? Dan buat kamu aku mau himbau teman Pro 2 ya, hati-hati. Pokoknya buat kamu yang punya adik, sepupu, keponakan, jangan dikasih kemana-mana dulu. Buat kamu yang, aku tahu banget apalagi sekarang long weekend ya, sampai hari Senin, mungkin ada yang mau berenang, ada yang mau pergi ke kemana kek ya, ke air terjun atau kemanapun. Dijaga baik-baik. Kalau bisa jangan dulu kemana-mana, karena memang cuaca juga sedang tidak baik-baik saja, sedang bahaya-bahayanya. So, aku mau mengingatkan untuk kita semua lebih aware, lebih waspada aja, karena memang cuaca juga ya bisa dirasakan sama-sama sama kita juga. Angin lumayan kencang, jadi pastinya ombak juga besar, dan pastinya juga tidak direkomendasikan untuk pergi ke wilayah-wilayah yang seperti air terjun ya, karena aku gak tahu ini bakal hujan juga kayak gimana, anginnya juga rada kencang. Jadi daripada kenapa-napa, mending kita jaga diri ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan aku juga mau mengingatkan, karena memang cuaca juga dingin-dinginnya ya, dan mungkin kamu juga lagi bosen di rumah terus mau pergi-pergi, ya perginya mending yang baik-baik aja lah ya. Apalagi kemarin juga habis gempa ya teman Pro 2, di subuh di jam 4 gitu ya kalau gak salah, gempa yang cukup gede banget. Jadi ya kita sama-sama jaga diri aja ya, mungkin ya bakar-bakar di rumah lah, atau mungkin nonton film di rumah bareng-bareng sama keluarga, keponakan dan sepupu. Jangan kemana-mana dulu, pokoknya jaga kesehatan dan orang-orang tersayang kamu. Dan aku berharap kita semua selalu dilindungi dari apapun yang jahat-jahat.

0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, dia pakai baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pakai kecil, baru bajunya pakai besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu sto.
1: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun, maka dari itu jaga lisanmu dari gibah.
2: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih, awalnya plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

Yes, masih sama Glow di Prodo FM Mataram. Dan kali ini bakal bahas tentang seputar hawa yang dingin aja. Gimana ya kira-kira caranya biar kita bisa menghadapi suasana dingin ini. Masih pasti pada bingung ya, caranya kayak gimana sih kak? Gimana sih caranya biar kita bisa menghangatkan badan di cuaca yang dingin banget ini? Yang pertama, kamu bisa pakai pakaian yang lumayan tebel atau mungkin berlapis-lapis ya, karena ini adalah salah satu cara yang paling efektif. Dan menurut aku, karena yang paling sensitif di bagian badan kita adalah ujung jari sama ujung jari tangan dan juga jari kaki ya. Jangan lupa pakai kaos kaki dan juga ya sesuatu yang bisa nutupin tangan kamu gitu, ujung jari kamu, karena ini berpengaruh banget. Kamu juga bisa pakai bahan-bahan pakaian yang berbahan dasar ya wool, dan juga kamu bisa paduin sama jaket atau mungkin mantel, karena ini bisa menahan panas dan juga mencegah udara dingin masuk ke tubuh kamu. Jadi kalau misalnya kamu ngelihat ada orang yang pakai sweater di Indonesia, itu bukan salah, cuma memang cuaca dingin aja. Cara yang lain kayak gimana nih, Glo? Caranya adalah tetap bergerak aktif ya. Walaupun cuacanya dingin, tubuh itu bakal lebih cepat kehilangan panas kalau kamu cuma duduk atau mungkin cuma rebahan. Makanya biar tetap hangat, usahain kamu terus bergerak ya. Walaupun cuma melakukan aktivitas ringan kayak misalnya jalan kaki ke, terus juga beresin rumah ke, atau mungkin membersihkan ruangan ke. Kamu juga jangan lupa stretching dan pastinya senam-senam ringan ya, biar kamu tetap hangat juga. Dan ini bisa meningkatkan sirkulasi darah kamu dan bisa meningkatkan panas tubuh kamu sehingga dia bisa merata ke seluruh bagian. Dah kayak goreng sesuatu aja nih. Dan jangan lupa untuk melakukan olahraga ringan 10-15 menit secara rutin untuk bisa ngebantu badan kamu tetap hangat tanpa harus keluar rumah. Oke, yang paling penting adalah kamu juga manfaatin sumber panas sekitar ya, yang di sekitar kamu. Contohnya apa? Ya matahari ya. Kalau misalnya kamu lagi berkegiatan di hari ini ya, lihat aja mataharinya terang benderang. Jadi ya dipakai aja sinar matahari yang gratis itu. Kalau misalnya malam bisa pakai selimut atau mungkin botol isinya air hangat gitu, tinggal kamu tempel-tempelin di badan kamu. Atau mungkin kamu punya cara, tau gak sih kayak ada satu pemanas gitu, heater pad ya. Aku dulu aku sekarang punya bantal yang kalau dicas itu bakal hangat. Mungkin kamu juga bisa cari kali ya, bantal anget judulnya itu. Dan biasa aku pakai waktu aku mens. Jadi waktu aku mens kan ada rada keram-keram gitu ya, dan itu biasa ditempelin di perut jadi nyaman banget. Kali aja bisa juga kamu gunakan, gak harus mens dulu ya. Kalau misalnya kamu punya hal untuk yang lainnya ya, kalau misalnya kamu ngerasa kedinginan juga bisa pakai itu sih. Bebas-bebas aja. Bisa kamu beli juga kayaknya di toko ren banyak. Dan juga bukannya di toko ren sih, di online banyak. Kalau misalnya mau cari bisa aja teman Pro 2 aku menyarankan, karena itu juga bisa membuat kamu anget di pagi hari yang dingin eneh.

Bima, bagi pencinta jajanan tradisional, harus mencicipi tekstur renyah dan rasa gurih kue tradisional Bima yang satu ini. Kue Kahangga. Sensasi manis yang terasa ketika gigitan pertama membuat kue Kahangga cocok untuk disandingkan dengan secangkir kopi atau teh hangat, sehingga Kahangga sering dihidangkan saat hajatan seperti pernikahan atau acara besar lainnya oleh masyarakat Bima. Berbahan dasar tepung beras yang dicampur gula dalam satu wadah yang dikocok hingga mengental. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan khusus yang dibuat secara tradisional, yaitu batok kelapa dengan 3 atau 4 buah lubang. Adonan kemudian digerakkan atau dalam bahasa Bima disebut saraja untuk menghasilkan bentuk panjang.

Selain aman dan tahan lama, karena tidak menggunakan bahan kimia atau pengawet, kue ini juga banyak ditemukan di pasar tradisional dengan harga yang sangat terjangkau.

untuk memberitahu kamu Harvey kita today kayak gimana kah hasilnya, karena aku juga penasaran apa yang sudah dijawab sama teman Pro 2 nih di Instagram pastinya kayak gimana. Mari kita melihatnya. By the way, cuma ada satu doang yang jawab ya, yang lainnya belum jawab. Mungkin karena kepagian dan ini hari Sabtu pada tidur kali ya. Ini aku tanya ya untuk kamu, kamu ngapain aja biasanya kalau misalnya kedinginan di cuaca dingin? Terus ada pilihannya makan mie instan, terus mager, terus minum-minuman hangat, sama nyari sinar matahari. Yang dipilih cuma satu, nyari sinar matahari doang. Aduh, luar biasa nih. Memang sih nyari sinar matahari adalah hal yang tepat banget, apalagi gratis ya. Semua yang gratis tuh enak. Cuma pastinya ya harus kamu benar-benar ya, jangan sampai jadi berjemur lama-lama. Itu juga gak baik kalau kelamaan, karena bisa ngerusak kulit kamu. Itu dia hasilnya today. Dan buat kamu yang gak bisa dingin, aku juga mau kasih tahu beberapa saran dulu ya, karena tadi aku udah kasih tahu Harvey-nya. Yang menang adalah nyari sinar matahari. Tau gak sih kalau misalnya di hari-hari yang memang dingin banget ini juga penting banget untuk mencukupi waktu istirahat kamu. Nah, kurang tidur ini bisa bikin daya tahan tubuh kamu tuh menurun, dan bahkan tubuh kamu tuh ngerasa lebih cepat kedinginan gitu. Jadi istirahat yang cukup ini bisa ngebantu metabolisme tubuh kamu tetap optimal dalam menghasilkan yang namanya panas. Jadi tubuh kamu tuh bisa mampu beradaptasi dengan suhu dingin, gak gampang sakit. Apalagi sekarang kan kamu banyak kegiatan, terus kamu ditambah kurang tidur, ya udah pasti sih ya, udah pasti banget kamu bakal cepet sakit. Nah makanya ini juga disarankan, selain beristirahat yang cukup, hindari paparan dingin yang terlalu lama. Kalau misalnya kamu gak bisa kena kena panas yang lama-lama, jangan ngedep juga di AC ya, karena ini juga bahaya banget. Dan pastinya kamu perlu banget yang namanya membatasi durasinya. Pokoknya beri jeda untuk masuk ke tempat yang lebih hangat, biar tubuh kamu tuh bisa kembali stabil gitu suhunya. Karena paparan dingin yang terlalu lama ini bisa meningkatkan resiko hipotermia, terutama buat anak-anak dan juga lansia, karena mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat gampang terpapar ya. Jadi ya kalau misalnya bisa dicegah, kenapa enggak gitu. Dan pastinya jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi ya. Kalau misalnya kamu udah ngerasa, aduh nih aku udah ngerasa dingin banget nih, kayak misalnya suhu tubuh kamu udah di bawah 35 derajat Celcius, kamu udah menggigil banget, kamu udah bingung, kamu udah lemes, kulit kamu udah pucat banget, atau kamu udah mulai bicaranya tuh rada cadel. Nih aku juga rada cadel nih. Ini bisa jadi salah satu tanda awal hipotermia yang bahaya banget dan membutuhkan penanganan medis yang harus segera diatasi. Kalau misalnya udah ngerasa hal itu, langsung aja ya hubungi medis. Oke? Itu dia hari ini kita udah bahas tadi seputar cuaca dingin. Semoga itu bisa membantu kamu untuk mengurangi kedinginan kamu di pagi hari ini. Karena udah mau jam 10, so aku harus berpamitan juga. Habis ini bakal ada penyiar-penyiar selanjutnya dan segmen menarik lainnya di Pro 2 FM Mataram. Aku mesti pamit undur diri. Kita ketemu lagi kapan-kapan, karena besok aku juga ketemu kamu lagi sih di pagi hari. So, jangan kemana-mana. Stay tuned terus di Pro 2 FM Mataram. Gue pamit undur diri. Kita ketemu lagi. Bye-bye.

0: pukul 10 waktu Indonesia Tengah saat yang dibacakan Info Pro 2 edisi Sabtu 30 Mei 2026. Kau bersama Lani Nadia dan inilah berita selengkapnya. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah khususnya di Nusa Tenggara Barat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Irjen Pol Purnsoni Sanjaya itu mengatakan program prioritas presiden tersebut saat ini sudah menjangkau jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Khusus di NTB itu sebanyak 828 satuan pelayanan pemenuhan gizi dan telah beroperasi dan melayani sekitar 8,48 juta penerima manfaat. Ia pun juga menjelaskan tahun Pro 2 pemerintah saat ini itu mengalirkan anggaran sekitar 27,7 miliar rupiah per hari ke seluruh wilayah NTB melalui pelaksanaan program MBG. Dari jumlah tersebut sekitar 4,1 miliar rupiah diserap untuk pembayaran tenaga kerja yang terlibat di 828 SPPG. Ia juga menjelaskan nih ya, tahun Pro 2 pemerintah saat ini mengalirkan anggaran sebesar tadi senilai 27,7 miliar rupiah dan menurut Sony puluhan ribu masyarakat yang bekerja di SPPG itu menerima penghasilan minimal 100 ribu rupiah per harinya dan pendapatan tersebut kemudian dibelanjakan kembali untuk kebutuhan rumah tangga sehingga pemicu perputaran ekonomi lokal. Demikian Info Pro 2 untuk kamu tahun Pro 2 dan setelah ini bakal ada Pro 2 Hitlist, jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stage.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Oke, Nom Pro 2, waktunya Pro 2 Hitlist. Hai, balik lagi bareng Nadia setelah semalam. Nadia menemani kamu ya, Nom Pro 2. So, gimana kabar kamu di hari Sabtu ini? Apakah kamu udah pergi untuk liburan? Secara hari ini tuh libur dan kayaknya ini bakal jadi long weekend juga ya. Karena hari Senin libur juga tuh, Nom Pro 2. Jadi Sabtu, Minggu, Senin kamu ada waktu 3 hari untuk istirahat. Oke, okay. Sebenarnya kemarin hari Jumat tuh sebenarnya hari kejepit aja sih Tahun Pro 2. Jadi it's okay deh buat kamu yang masuk ya juga Tahun Pro 2, tapi enggak apa-apa karena terbayarkan ya akan libur yang 3 hari ini. Wow. So seperti biasa Tahun Pro 2 kita lagi ada di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang pengen banget lagu-lagu kamu diputerin, langsung aja request ya Tahun Pro 2. Lagu kesayangan kamu tuh apa aja sih? Aku pengen dengerin banget. Oke, okay, kita tunggu sampai jam 12 siang ya. Kalau tadi kita udah dibuka nih Tahun Pro 2 sama single dari Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur. Habis ini aku puterin beberapa single, salah satunya ada single dari Nadine Amiza. Oh iya, by the way, buat kamu yang mau di request-request ya lagu-lagunya, itu bisa banget. Gimana sih caranya Nadia? Itu gampang aja Tahun Pro 2, kamu langsung aja DM kita di IG kita Pro 2FM Mataram, atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819020570000, atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. So aku tungguin ya sampai jam 12 siang.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri

dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Aduh, syahdu banget Tom Pro 2. Ini single Sang Tu ini ya Tom Pro 2. Dan by the way, ini masih banyak banget ya waktu-waktunya buat kamu yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu. Dan ini aku udah liatin di WhatsApp ya, udah banyak banget yang request ya Tom Pro 2. Tapi satu-satu dulu, kamu harus sabar-sabar dulu, karena aku juga lagi live TikTok nih Tom Pro 2. Dan di live TikTok aku juga ada yang request lagu, oke? Jadi satu-satu dulu ya. Satu-satu, bukan, itu lagunya It Gitaf ya Tom Pro 2. Dan next nih Tom Pro 2, ini dari Kak siapa ya? Wait, aku coba lihat. Aduh, enggak ada lagi namanya, bingung nih. Ya udah, dari kakaknya ya Tom Pro 2. Dia tuh pengen banget diputerin single dari Summer dengan Back to Friends. Dan nanti aku juga bakal puter-puterin ya. Ini ada dari Khairisna juga yang mau diputerin dahulu by JKT48. Dan ada juga yang request dari siapa nih? Enggak ada namanya. Aku bingung banget ya, enggak ada namanya tuh gimana ya cara ngelihatnya. Ya udahlah ya Tom Pro 2 gitu. Jadi dia tuh juga request single dari Sabrina Leonor dengan Haha. Oke deh kalau gitu satu-satu dulu ya Tom Pro 2. Ini dia Back to Friends by Summer.

Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Dampak lainnya dari asap yang ditimbulkan dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, asma, penyakit paru, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu bidang transportasi, khususnya transportasi penerbangan. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara juga akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan. Hal ini bisa menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air.

Okay, Long Pro 2 itu dia tadi dahulu by JKT48. Dan aku sebenarnya enggak begitu ngikutin JKT, tapi aku suka banget lagu yang dahulu itu. Kayak ternyata enak ya lagu JKT nih, Long Pro 2 kayak gitu. Dan next Long Pro 2 tadi aku juga di live TikTok aku lagi kayak ngobrolin tentang Raisa gitu ya. Kayak konser-konser Raisa gitu, dan memang aku suka banget Raisa ya Long Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin belum terlalu sering dengerin lagu-lagu ya Raisa segala macam nih, aku langsung aja drop lagu Raisa favorit aku ya. Sebenarnya semua lagu Raisa aku suka deh Tung Pro 2, tapi bagi aku itu salah satu lagu yang masterpiece banget karena emang magical, enak banget buat didengerin dan lain sebagainya deh Tung Pro 2. So langsung aja ini dia Love and Let Go by Raisa.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam, atau bukan biru, supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang

dilakukan Home Pro 2 dari single run yang orang yang paling kubenci itu bisa loh ternyata. Misalnya nih, kamu tuh suka sama orang, enggak ding, kamu benci awalnya sama orang gitu ya, tapi bisa loh lama-lama kamu jadi suka sama itu orang gitu loh. Jadi kayak jangan pernah deh kita tuh kayak terlalu membenci seseorang itu ya, karena kita gak pernah tahu nih takdir berkata apa, barangkali besok dia beneran jodoh kamu. Nah gimana tuh Tom Pro 2? Jadi yaudahlah ya Tom Pro 2, kayak baik-baik aja ke orang, jangan yang benci-benci banget gitu loh, takutnya ntar dia jadi jodoh kamu. Kan lucu ya Tom Pro 2.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Nomor 2 itu dia Always by Daniel Cesar ya. Cesar gak tuh? Cesar. Gak tau deh nomor 2 apa deh. Bacaannya gak ngerti aku mah, gak bisa bahasa Inggris. Oke, next nomor 2 tadi gara-gara single dari Daniel Cesar itu ya, yang Always. Aku tuh kayak jadi keinget masa lalu gak tuh? Masa lalu bukanlah masa, apa sih? Nadia aku gak hafal, udah diem aja udah. Pokoknya gitulah ya nomor 2, aku tuh kayak selalu kebawa ke zaman-zaman dulu rasanya, alias kayak nostalgia aja, gak tahu kenapa. Dan salah satu lagu yang bikin aku nostalgia juga, selain Always tadi, ini kayaknya ini kamu semua pasti udah tahu ini ya. Ini tuh single dari Ed Sheeran dengan Photograph, yang mana memang setiap aku denger lagu ini nomor 2 kayaknya ngebawa aku ke masa-masa aku SMP, dimana waktu aku SMP tuh ya aku baru pertama kali dengar lagu ini gitu, dan nggak tahu kenapa kayak melekat aja gitu loh momen-momen SMP di lagu ini. So langsung aja kita puterin ya, ini dia Photograph by Ed Sheeran.

Produa, waktu kamu tinggal 30 menit lagi ya sama Produa, kurang lebih untuk request-request lagu kesayangan kamu ya. Dan kita tungguin nih sama Produa. Jadi kamu seperti biasa bisa langsung aja DM di IG kita @produfmantaram, atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819-0205-7000, atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. What is good looks? Physical health?

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Bang Pro 2, mungkin itu dia lagu-lagu terakhir kita ya, karena sekarang ini udah mendekati pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah ya. Yang artinya kebersamaan kita nih sama Pro 2 di Pro 2 Hitlist kali ini udah hampir selesai. Tapi tenang aja, karena kamu tetap bisa request lagu-lagu kesayangan kamu terus ya setiap harinya, tentunya di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang. Oke deh, kalau gitu tolong Pro 2, untuk lagu terakhir banget aku mau puterin salah satu single dari Raisa lagi dan lagi, dengan Ku Harap Duka Ini Selamanya. Dan ini juga sebagai single penutup kita ya tolong Pro 2. See you in another Pro

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

Oke, Tom Pro 2 masih bareng Nadia dan tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Setelah tadi aku temenin kamu di Pro 2 Hitlist ya, Tom Pro 2. Sekarang aku balik lagi menemani kamu di Muda Kreatif. So, seperti biasa di Muda Kreatif banyak banget yang bakal kita obrolin tentunya seputar UMKM dan juga kuliner. Aduh, enak banget ya Tom Pro 2 kita obrolin seputar kuliner ini. Dan by the way nih Tom Pro 2, akhir-akhir ini kayak Kota Mataram tuh lagi dingin banget gak sih? Dan semalam aku pulang siaran malam tuh aku jujur sampai menggigil saking dinginnya, ngerti kan? Dingin yang kayak udah kelar hujan gitu loh Tom Pro 2, yang nusuk gitu loh. Aku real menggigil di jalan semalam. Dan pagi ini juga sama sih, dingin banget ya Tom Pro 2 gitu. Dan mungkin di Muda Kreatif kali ini aku bakal obrolin makanan atau minuman yang bisa menghangatkan tubuh kita juga kali ya di tengah cuaca yang kok makin dingin nih kira-kira nih Tom Pro 2 kayak gitu. Oke. Dan nantinya Tom Pro 2 itu juga akan dikumandangkannya azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi buat kamu bisa bersiap-siap dari sekarang ya.

0: 2022. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

0: luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Malam Pro 2 balik lagi bareng Nadia. Dan Nadia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur juga ya buat kamu yang melaksanakannya.

Anyway, tahun pro 2 karena Mataram lagi dingin-dinginnya nih sekarang. Jadi kayak banyak banget teman-teman aku yang tiba-tiba nge-cancel nih planningnya gara-gara dia masuk angin lah. Terus kayak enggak enak badan lah. Kayaknya kayak gara-gara dingin ini enggak sih tahun pro 2? Saran aku sih kamu cobain serbat deh. Kalian tahu enggak sih tahun pro 2 serbat itu apa? Jadi serbat itu adalah minuman tradisional Indonesia yang udah lama dikenal sebagai eliksir penghangat dan juga peningkatan kesehatan tubuh kita ya. Nah, di dalam serbat ini tuh banyak banget istilahnya kayak rempah alaminya gitu ya tahun pro 2 gitu deh pokoknya. Jadi istilahnya biasanya dulu nih orang-orang itu minum serbat itu untuk menjaga stamina, juga mengatasi berbagai keluhan ringan lainnya yang tentu masuk angin dan lain sebagainya. Contohnya juga nih misalnya bisa mual, terus pokoknya sakit-sakit ringan gitu deh tahun pro 2. Intinya kalau kamu lagi butuh kehangatan, kamu harus banget sih cobain yang namanya serbat ini ya tahun pro 2, karena dia juga bisa menghangatkan tubuh kamu nih. Tapi kamu bertanya-tanya gak sih apa sih sebenarnya kandungan di dalam serbat itu? Jadi sebenarnya bahan dasarnya tuh kayak jahe, terus juga kayu manis, cengkeh, serai, pokoknya istilahnya kayak yang alami-alami gitulah tahun pro 2 yang bisa menghangatkan dan ada unsur menghangatkannya kayak jahe, yang tadi aku bilang cengkeh, serai gitu. Kadang di ada pandannya juga, pala dan lain sebagainya ya. Bahkan nih ya tahun pro 2, beberapa orang yang jual itu ada kandungannya tuh cabai rawit merah loh. Agak ekstrim sih bagi aku buat menghangatkannya, tapi ternyata emang beneran ada. Nah, terus biasanya selain cabai rawit merah tuh pasti ada gulanya, kental manisnya, bahkan ada yang kasih telur ayam kampung loh, karena itu bisa meningkatkan stamina juga. Nah, yang biasanya nih tahun pro 2 dari serbat jahe di Lombok ini itu biasanya menggunakan kombinasi jahe merah, jahe putih, kayu manis, dan uniknya ya cabai rawit merah yang aku bilang tadi itu ada di sini loh tahun pro 2 kayak gitu. Jadi istilahnya sensasi pedas dari cabai rawit itu bisa menambahkan kehangatan ekstra gitu deh. Tapi nih kalau kamu nih tahun pro 2 yang punya masalah pencernaan, itu ternyata serbat juga bisa loh membantu untuk meredakan masalah pencernaan itu. Kayak yang tadi aku bilang, kayak mual, terus juga perut kembung dan juga masuk angin ya tahun pro 2. Jadi istilahnya rempah kayak jahe-jahean ini itu bisa loh, dan juga dikenal baik sebagai apa ya istilahnya kayak dikenal baik dari sisi kesehatan ya untuk sistem pencernaan kita kayak gitu. Jadi buat kamu nih tahun pro 2 yang mungkin akhir-akhir ini ngerasain hal yang sama, boleh tuh kamu coba deh konsumsi atau buat sendiri si serbat ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke, nomor 2 mungkin itu aja yang bisa Nadia sampaikan ya di info lokal kali ini. Dan semoga buat kamu yang mungkin sama ya, ngerasa kayak dingin banget akhir-akhir ini, bisa membantu menghangatkan tubuh kamu deh dengan kamu konsumsi serbat tadi ya, nomor 2. Oke. Dan setelah ini bakal ada segmen lainnya dan Nadia pun bakal masih menemani kamu ya, nomor 2. So stay tune terus di 104,2 FM Pro 2 RR Mataram, teman terbaik kamu. All this time we've been together.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Alright, nomor 2 kita sekarang ada di segmen ketiga kita, yaitu zona olahraga. So, buat kamu yang suka banget sama dunia olahraga, kamu harus stay tune terus ya, karena banyak sekali informasi yang bakal kita hadirkan seputar dunia olahraga buat kamu, mungkin khususnya untuk di wilayah Nusa Tenggara Barat juga ya, nomor 2. Jadi buat kamu yang istilahnya kurang update sama informasi-informasi seputar olahraga di Nusa Tenggara Barat, kamu harus stay tune terus di sini karena setelah ini aku bakal kasih informasi-informasinya untuk kamu khusus di siang hari ini ya. Tapi sebelum itu, Tom Pro 2, gimana kalau kita dengerin beberapa single dulu yang ada di playlist kita ya. Dan di sini udah ada single dari Yura Yunita, terus juga ada dari Adikara, dan nantinya disusul oleh single dari Niji. So langsung aja ya, Tom Pro 2. Ini dia Merakit by Yura Yunita.

Teman Pro 2, gak kerasa Piala Dunia bentar lagi ya, itu tanggal 11 Juni ya kalau gak salah aku lihat, sampai 19 Juli ya Teman Pro 2. Nah tapi yang bikin aku heran ya, kok bisa ya orang itu kayak suka banget sama sepak bola. Bahkan ada loh yang kayak nangis histeris banget nih karena mungkin tim kesayangannya itu kalah dan lain sebagainya gitu loh ya. Atau mungkin banyak juga yang bilang kayak penggemar maniak, fans beratnya si ini, fans beratnya si itu gitu loh. Ternyata Teman Pro 2, di balik itu ada alasannya loh kenapa sepak bola tuh punya istilahnya daya pikat magis ya, yang bisa menciptakan fanatisme tanpa batas

berdasarkan kacamata sains. Yaitu yang pertama ya, ada teori identitas sosial meleburnya diri ke dalam kelompok. Nah, jadi sains itu menunjukkan ya nomor 2 bahwa manusia itu cenderung membangun harga diri mereka berdasarkan kelompok tempat mereka bernaung gitu loh. Nah, dalam konteks olahraga nih, sebuah studi komprehensif yang dirilis dalam Frontiers in Psychology itu menjelaskan ya adanya identity fusion teori atau teori fusi identitas. Nah, di tahap ini ya, batas antara identitas pribadi seorang fans dan juga identitas klub sepak bola itu udah melebur total nih. Nah, ketika klubnya menang, ego supporter itu ikut terangkat ya, dan sebaliknya kalau supporternya alias klub bolanya itu kalah, mereka juga ngerasain gitu loh kekalahannya sebagai pukulan telak terhadap harga diri mereka sendiri. Masih dalam dunia psikologi nih tahun pro 2, ini ternyata ada yang namanya efek birging dan juga curving ya terhadap psikologis kita. Nah, para penelitian sosial juga mendapati 2 nih perilaku unik pada penggemar fanatik yang disebut sebagai birging atau basking in reflected glory, dan juga curving nih, cutting off reflected failure ya tahun pro 2. Nah, yang mana nih tahun pro 2 kedua fenomena ini ya. Jadi yang pertama, birging itu adalah fenomena di mana fans itu memiliki andil atas kesuksesan timnya nih. Kayak gitu, yang terbukti emang meningkatkan hormon dopamin dan kebahagiaan secara instan. Kalau yang curving ini tahun pro 2, upaya psikologis untuk menjaga jarak dari kekalahan tim demi melindungi kesehatan mental mereka. Ada juga nih tahun pro 2, riset klasik dari Dr. Robert Cialdini itu menemukan ya, kalau mahasiswa itu cenderung lebih banyak mengenakan atribut tim kampus mereka sehari setelah tim tersebut menang, yang menunjukkan betapa kuatnya nih kebutuhan psikologis manusia untuk diasosiasikan dengan pemenang. Kalau kamu nih tahun pro 2, gimana? Apa yang bikin kamu tertarik pertama kali sama dunia sepak bola ini?

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Oke, nomor 2 mungkin itu aja yang bisa Nadia sampaikan di zona olahraga kali ini ya. Tapi tenang aja, karena setelah ini juga Nadia bakal menemani kamu. Dan Nadia gak sendirian, karena nanti Nadia ada temannya nih. So, stay tune terus ya di 104.2 FM Pro 2 RR Mataram, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Radua. Nadia lagi nih di sini. Tapi sekarang Nadia udah enggak sendirian nih di jam 2 ini. Ada siapa ya di sebelah aku? Hello. Hai. Ih, serem banget.
1: Jadi, Nadia itu sendirian sebenarnya teman berdua.
0: Dan Anda berbaik hati menemani. Terima kasih banget loh.
1: Ya, sama Dipa di sini tentunya nemenin Nadia karena Nadia pengen ada temannya nih, teman berdua.
0: Aku pengen jadi lebih cepat-cepat pulang sih,
1: bercanda. Oke. Jadi aku nemenin nih di Entertainment Today selama sejam buat nemenin Nadia buat ngomongin seputar entertainment buat kamu tentunya teman berdua. Jadi jangan kemana-mana karena kita masih panjang perjalanannya di tanggal 30 Mei 2026. Betul. Ini ya. Dan selain ini ada single-single yang bakal nemenin kamu dulu di Entertainment Today sebelum kita lanjut ya teman pro 2. Dari Pai Burman, Anmes, dan Anggi Marito.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Alright, teman Bro 2 masih di Entertainment Today.
1: Betul.
0: Barengan sama Nadia
1: dan juga Dipa.
0: Betul banget ya. Ini sih yang lagi kaget-kagetnya ya, teman Bro 2.
1: Apa itu?
0: Si Jennifer Coppen finally udah rilis nih foto priwetnya sama Justin Hubner, kembarannya Dipa tuh.
1: Aduh, agak jauh ya, tapi gak apa, biar mungkin moodnya Dipa bagus di hari
0: iya,
1: ini ya.
0: Banget.
1: Jadi kayak mir banget.
0: Terima kasih banget, Nat. Walaupun tuh terpaksa sih sebenarnya ya.
1: Iya, ya, tahun pra-dua.
0: Tapi okay, kalau misalnya dilihat-lihat lagi ya, dia tuh kan go public waktu itu 2025 Juni gitu kan. Berarti hampir mau setahun nih gitu.
1: Iya.
0: Nah, dia tuh kayak jadi perhatian publik gitu akhirnya. Oh, ada rencana nikah nih gitu kan. Terus si Hubner tuh kemarin sempat ziarah tuh ke makam bundanya Jennifer Coppen sama si Kamari.
1: Oh gitu, berarti kayak pas banget ya setahun kemudian gitu dilamarnya. Wow.
0: Prosesnya itu mungkin kayak meyakinkan hati gitu ya. Oh, ini kayaknya cewek yang gue cari deh gitu.
1: Oh,
0: jadi Nadia, kamu jangan hopeless dulu.
1: Oh gitu ya.
0: Siapa tahu yang datang pemain sepak bola juga ya, kayak ini.
1: Oh my god, siapa akan? Jangan, udah ada.
0: Jangan, gak ada. Iya,
1: yang
0: gak
1: lain
0: boleh,
1: deh, siapa aja deh. Tahun pra 2 kita mau terima-terima aja.
0: Atau mungkin pemain padel yang datang nanti ke kamu.
1: Pemain volley deh, gak apa-apa.
0: Ya udah deh, siapa pemain volley cepat ke pro 2. Kita interview buat jadi calonnya Nat ya. Karena si Jennifer Coppen ini kan calon suaminya itu Pak Su-nya nanti ini, dia itu kan orang pesepak bola gitu ya, keturunan Indonesia Belanda gitu. Jadi dia ini juga kelahiran 2003, seumuran sama Dipa gitu loh.
1: Iya, agak kaget. Wait, sebentar. Mohon maaf nih. Gitu.
0: Tapi emang keren banget sih. Maksudnya seorang Jennifer Coppen bisa menyatu dengan Justin Hubner ini.
1: Iya sih, benar.
0: Tapi lucu sih nama singkatannya nanti ya. Jeju, Jennifer Jeju. Justin.
1: Iya sih, it's okay lah.
0: Apa sih hashtag yang tepat nih, teman pro 2? Dipa gak bisa mikir nih. Coba kamu pikirin hashtag yang buat Jennifer sama Justin.

0: Aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh, bullying. Misalnya kayak gimana sih, Kak?
1: Nah, misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Lawas adalah seni sastra yang sangat menonjol di tengah kehidupan orang Sumbawa. Bagi Tau Samawa atau suku Sumbawa, lawas bukanlah sekedar seni sastra, juga sebagai bentuk media hiburan yang dapat dipertunjukkan atau dipertontonkan. Lawas diwariskan dan diturunkan dalam bentuk lisan oleh leluhur orang Sumbawa yang juga menjadi sumber dari segala sumber seni. Ia bisa dilantunkan ke dalam berbagai bentuk seni, misalnya seni balawas, rabalas lawas, malangko, dan lainnya. Bahkan, dalam bertutur atau bercerita pun biasa disampaikan dalam bentuk lawas. Dalam Kamus Bahasa Sumbawa Indonesia, dikatakan bahwa lawas adalah sejenis puisi atau pantun khas Sumbawa, sehingga juga disebut sebagai bahasa puitik Tau Samawa atau orang Sumbawa. Lawas terdiri atas 3 baris dalam 1 bait, atau ada pula yang terdiri dari 4 atau 6 baris. Bedanya dengan puisi atau pantun Melayu terletak pada suku kata di dalam setiap barisnya. Kalau pantun 7 suku kata, maka lawas terdiri dari 8 suku kata dalam setiap barisnya. Lawas ini biasa dilisankan atau dilantunkan pada upacara-upacara tertentu, misalnya pada upacara nyorong yang merupakan bagian dari prosesi pernikahan adat Sumbawa. Itulah mengapa seni bertutur ini masih bertahan dan lestari di tengah gempuran berbagai budaya dari luar.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Entertainment Today.
1: Betul. Dan kita ada informasi yang lagi happening juga sih. Apa teman sih Pro 2.
0: Itu, Nat?
1: Kamu tahu kan?
0: Gak tahu.
1: Ih, gimana sih? Sekarang deh kalau gitu kita kasih tahu informasi buat kamu juga nih. Kamu tahu kan si L dan Shiva itu baru saja menikah?
0: Iya tahu dong, kan L itu kembaranku.
1: Ih semua ya, tadi si Justin Hubner itu.
0: Tapi L lebih mirip aku sih gitu.
1: Kamu gak tahu Shiva itu sering dimirip-miripin sama aku?
0: Gak mau.
1: Ih orang lain tapi yang menilai.
0: Gak terima.
1: Gimana sih kamu
0: masih
1: ini?
0: Masih dia
1: gitu
0: gak pakai kacamatanya tuh orang tuh pas menilai.
1: Ah udahlah, intinya seperti itulah ya Tom Pro 2. Nah tapi ya gak tahu kenapa semua orang pasti ada di tahap kayak gitu deh.
0: Tahap apa
1: misalnya
0: tuh?
1: Nih kalau kita baru nikah tuh pasti yang ditanya kapan punya anak.
0: Kita belum nikah
1: macam
0: ditanya kapan nikah?
1: Nikahnya kita belum lulus kapan lulusnya. Capek
0: nggak sih jawab kapan-kapan itu?
1: Iya.
0: Ya udah jawabnya kapan-kapan gitu aja ya.
1: Kayak gitu sih Tom Pro 2.
0: Maksudnya ini baru aja orang nikah nih ya. Gitu, jangan langsung di komen gitu dong.
1: Iya
0: gitu
1: lagi.
0: Kan itu kan mengganggu banget gitu sebenarnya. Tapi sebenarnya sebagai public figure ya. Itu tuh kayak kita kayak bisa merelai komen-komen kayak gitu ya Nadia.
1: Oke.
0: Apalagi aku sebagai public figure.
1: Stop gak. Capek nih.
0: Maaf ya, aku tuh soalnya saudaranya L.
1: Oh asa. Kamu gak tahu aku kembarannya Shiva?
0: Gak tahu. Gak
1: ya,
0: mungkin
1: okay,
0: juga gitu kan. Tapi
1: kamu apalagi keren. Gak mungkin juga ya.
0: Tapi keren banget tau si
1: kenapa
0: Shiva
1: tuh?
0: Ini banyak yang ngebela.
1: Oh iya.
0: Jadi sampai ibu mertua Maya Estianti gitu kayak turun tangan gitu kan. Kayak stop ya komen-komenin soal kapan punya anak ke Shiva sama L gitu.
1: Iya lagi bener.
0: Tapi keren sih, itu tuh gak sopan tau beneran deh. Tahun 2 itu tuh
1: asli
0: gak sopan
1: itu gak
0: banget.
1: Enak banget. Yes.
0: Kayak dia tuh ya udah lagi menikmati peran barunya sebagai istri.
1: Iya,
0: gitu kan ya.
1: Barangkali pengen ya udah bukan gimana ya, bukan nunda. Tapi kan ya barangkali pengen bareng-bareng berdua.
0: Betul
1: dulu
0: banget.
1: Gitu kan.
0: Mungkin mau liburan bareng dulu.
1: Iya
0: gitu
1: karena
0: kan.
1: Gak semua orang tuh udah siap banget jadi seorang ibu gak sih.
0: Jadi mereka tuh kan kayak menikmati masa-masa pacaran dulu deh
1: iya,
0: gitu sebelum nanti kan
1: versi halal tuh
0: nanti kan ribet sama anaknya belum ngurus ini
1: iya,
0: ngurus itu nanti nggak sempat keurus si L-nya gitu kan.
1: Yaudah, ini, aku aja yang urus L boleh nggak?
0: Nggak boleh gitu Nadia, tahan.
1: Okay.
2: Got someone to see, a man about a dog, run for me to pee, blinking you can miss the important bits. Final beat. Sleep through Ludwig 9. What a waste of time.

0: Alright teman Pro 2, gak berasa banget nih di Pasamun Nadia harus selesai nemenin kamu.
1: Betul.
0: So thank you so much for stay tune teman Pro 2. Nadia harus pamit dulu.
1: Iya, dadah bye bye teman Pro 2. Yes. Dan selain ini bakal ada Dipa yang menemani kamu.
0: Betul banget. Sampai nanti Dipa bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam. So don't go to anywhere teman Pro 2.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Let's find this DJ noise. Special thanks to DJ Team.
4: Saatnya Indonesia Top 20. Simak perkembangan lagu anak negeri terbaik dari penyanyi atau band Indonesia. Stay tuned here on 104.2 FM, Pro 2 Suara Kreativitas.

0: Hai hai hai teman Pro 2, dan kita udah di hari Sabtu lagi ketemu lagi barengan sama Dipa di sini di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu untuk Indonesia Top 20 dan juga Western Top 20. Kita start dulu dari Indonesia Top 20 aja kali ya. Dan ada 20 tanggal lagu teratas di Pro 2 FM edisi single-single Indonesia. Tapi sayang banget nih teman Pro 2, lagunya Afgan harus keluar dari chart dengan Kacamata dan Rumah Sakit dengan Sandiwara Semu. Kalau gitu kita sambut pendatang baru ya di posisi 20. Ada Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Dan posisi 19 ada Keliling by Farel Hilal.
1: This is you and three.

Alright, itu dia Simatupang rasa California keliling by Farel Hilal ya teman bro dua. Kalau sekarang musimnya di Lombok ini lagi kayak Lombok rasa Kutub Utara ya, dingin banget teman bro dua. Dibuat tuh tadi pagi-pagi kebangun tuh karena menggigil. Kalau kemarin kebangun karena gempa, hari ini kebangun karena menggigil, bener deh. Gak tahu kenapa nih musimnya dingin banget teman bro dua. Tapi kalau udah masuk siang panas banget. Ini kagak ngerti lagi sama musim ya. Mungkin ini mau peralihan musim dingin kali ya. Ya udah gak apa-apa kalau gitu ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya teman pro 2. Rawan nih soalnya, rawan batuk-batuk, rawan pilek ya. Dan teman pro 2 kita lanjut ke posisi selanjutnya. Di posisi yang ke-18 di sini ada Gia Indrawari dengan 1000 kali. Dan di posisi 17 ada Raisa dengan Kuharap Duka Ini Selamanya.

aduh, ini lagu Raisa nih di awal-awal Dipal lihat judulnya tuh kok agak aneh gitu ya. Kok kuharap duka ini selamanya, tapi ternyata duka itu gak pernah bener-bener ninggalin kita gitu loh teman pro 2. Either itu dia jadi pelajaran hidup atau misalnya itu ngebuat kita lebih dewasa lagi. Iya gak? Kok tiba-tiba jadi sesi bijak ya ini. Tapi tenang aja teman pro 2, mereka yang tega sama kamu bukan kamu yang tega sama mereka ya. Kayak lagu yang satu ini, dari posisi 16 ada Liodra dengan Teganya Kau, dan di posisi 15 ada NPD dengan Sempurnanya Aku.

Alright, itu dia sempurnanya aku by NPD, teman pro 2. Waduh, ini ngeklaim diri sendiri ya lagunya. Ya udah kasih aja si NPD ini ya, sesuai namanya. Oke, kita ke posisi 14 ada Fabio Asyar featuring Topati dengan Cinta Kita. Dan posisi 13 ada Sesi Potret by Ari Lesmana.

Alright, ini lagu benar-benar sedih banget. Teman Pro 2 Dipa gak bisa nyelesain nyanyinya gitu ya, karena se-heavy itu, seberat itu kalau nyanyiinnya. Dan sembari kita memberatkan hati, kita meringankan hati dulu untuk melangkah ke lagu selanjutnya ya, ke posisi 12, ke Samuel Cipta, Senja Sujud Kota. Dan 11 ada Budi Doremi, Aku Ada Untukmu.

Alright, itu dia teman pro 2 di posisi 9 ya. Kita lanjut ke posisi 8, ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa, dan juga di posisi yang ketujuh ada Idkitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

Alright, itu dia sedih aku sebelum hujan by Ed Kitaf, teman bro 2 di posisi yang ke-7. Kita beralih ke posisi yang ke-6 ya. Di sini udah ada bintang 5 by Tensi and Jamsi. Let's check it out.

0: 2022. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Oh, Random on Pro 2. Kita lanjut lagi ya ke posisi yang kelima untuk minggu ini, ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Dan posisi keempat ada Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

Alright, tadi nanti bahasa lama dengan kota ini tak sama tanpamu teman pro 2. Kita lanjut ke posisi 3, ada dia dengan Ea. Dan di posisi kedua ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

Alright teman Pro 2, itu dia Jangan Paksa Rindu by Ivan Seventeen yang ada di posisi kedua ya. Kita recap dulu kali ya teman Pro 2, dari posisi ke-20 untuk minggu ini ada Wijaya 80 featuring Sal Priadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang. Di posisi 19 Farel Hilal Keliling, 18 Gia Indrawari Seribu Kali, 17 Raisa Ku Harap Duka Ini Selamanya, 16 Liodra Teganya Kau, 15 NPD Sempurnanya Aku, 14 Fabio Asyar featuring Topati Cinta Kita, 13 Ari Lesmana Sesi Potret, 12 Samuel Cipta Senja Sudut Kota, 11 Budi Doremi Ada Untukmu, 10 Perunggu Pikiran Yang Matang, 9 Topati featuring Nadif Basalamah Semusim, 8 Sal Priadi Titik-titik Di Ujung Doa, 7 Edgy Taf Sedia Aku Sebelum Hujan, 6 Tensi and Jamsi Bintang 5, 5 Mahalini Kemarilah Tenang, 4 Nadif Basalamah Kota Ini Tak Sama Tanpamu, 3 Dia dengan Ea, 2 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Alright teman Bro 2, udah penasaran siapa juara pertama? Yes, please come and please welcome. Ini dia juara pertama kita untuk minggu ini. Siapa lagi kalau bukan Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama teman Pro 2, program makan bergizi gratis tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah, khususnya Nusa Tenggara Barat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Irjen Pol Purna Soni Sanjaya mengatakan program prioritas presiden tersebut saat ini telah menjangkau jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Khusus di NTB, sebanyak 828 satuan pelayanan pemenuhan gizi telah beroperasi dan melayani sekitar 8,48 juta penerima manfaat. Kita masuk ke informasi terakhir teman Pro 2, Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis Kota Mataram mendukung kebijakan persyaratan ijazah dalam proses perekrutan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas pelayanan dan memastikan makanan yang diproduksi memenuhi standar kesehatan serta gizi yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketua Satgas MBG Kota Mataram Haji Lalu Martawang mengatakan persyaratan ijazah merupakan langkah positif dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam MBG. Sekian teman Pro 2 untuk informasi di sore hari ini. Kita akan ke segmen selanjutnya di Western Top 20. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stage 1.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Western Top 20 masih menemani kamu teman Pro 2. Dan kita mulai dari posisi yang ke-20 dulu ya. Ada Meghan Trainor dengan Still Don't Care di posisi ke-20. Dan ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha di posisi yang ke-19. Let's check it out.

Alright, that is Cha Cha Cha by Bruno Mars di posisi yang ke-19. Kita lanjut ke posisi 18, ada Miley Cyrus dengan Younger You. Dan di posisi 17 ada Alex Warren, Fever Dream.

Aura, that is Fever Dream by Alex Warren di posisi yang ke-17 teman pro 2. Kita lanjut ke posisi 16 ada Shakira dengan Zoo, dan di posisi yang ke-15 ada Nona dengan Rollerblade

Korean girl from Indonesia. Ini tuh dipakai kalau lagi diam-diam ya. Lagi diam, suasananya hening, tiba-tiba dipakai kayak jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Gak tau kenapa ya, suaranya Christy tuh candu banget. Benar-benar kalau dia kan waktu itu Christy ngakunya, aku tuh paling gak ada basic nyanyi. Hey, sekarang dia suaranya paling candu, gils, paling cepet tuh perkembangannya si Christy ya. Dan Christy tuh kayak sebagai ikonnya gitu lah, selain mereka berempat kayak wow, mereka berempat nih punya keunikannya masing-masing yang semakin nyadarin aku kayak setiap manusia itu punya keunikan yang ngebuat mereka menonjol. So please jangan insecure teman pro 2. Itu pesannya dari Christy. Oke, teman pro 2, kita lanjut ke posisi selanjutnya. Ini dari Nona. Kita beralih dulu ke posisi yang ke 14 ada Blackpink dengan Go, dan 13 ada Somber dengan Homewrecker.

Alright, itu dia Somber dengan Home Wrecker 82 di posisi ke-13. Dan kita ke posisi 12 ada Avamax dengan Kill It Queen. Dan di posisi 11 ada One Republic Give Me Something.

Alright, today give me something teman pro 2 dari One Republic di posisi 11. Kita lanjut ke posisi 10. Di sini udah ada Lady Gaga featuring Doechii dengan Runaway, dan posisi 9 ada Seventeen dengan Tiny Light. No matter what.

Alright, that is Tiny Light from Seventeen, teman Pro 2 di posisi yang ke-9 untuk minggu ini. Dan kita lanjut ke posisi 8, ada Nona lagi dengan Work. Dan di posisi ke-7 ada Miles Smith and Niall Horan dengan Drive Safe.

Alright, that is di posisi ke-7 ada Niall dan juga Miles Smith dengan Drive Safe. Kita moving on ke posisi 6 dulu teman bro, 2 ada Sabrina Carpenter, Such a Funny Way, dan di posisi ke-5 ada Tame Impala and Ursula Jenny with Dracula.

Alright, dari Dracula by Jenny and Tame Impala. Dan di posisi keempat ada Bruno Mars dengan Risk It All, teman pro 2. Dan posisi tiga ada BTS with Swim.

0: Alright teman Broadway, itu dia di posisi kedua ada Madison Beer dengan Bad Enough. Dan bentar lagi kita bakal tahu siapa yang ada di posisi pertama untuk minggu ini. So teman Broadway, untuk kamu yang penasaran siapa di posisi pertama, let's say congratulations dulu ya untuk yang pertama untuk di minggu ini. So, di posisi pertama untuk Western Top 20, kita ucapkan selamat kepada Ketsai. Congratulations Ketsai. Dan selain ini masih banyak segmen-segmen lainnya yang bakal dipat temenin teman Bro 2 buat kamu. So, don't go to anywhere.
1: Western Top 20, 20 lagu mancanegara teratas di Pro 2 FM. Haven't you heard I'm the internet girl?
2: I'm getting out of here.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
2: Itu aku kan.
0: Apa?
2: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Ah, bisa aja kamu pentul jilbab.
3: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.
4: Bagi pencinta jajanan tradisional, harus mencicipi tekstur renyah dan rasa gurih kue tradisional Bima yang satu ini. Kue Kahangga. Sensasi manis yang terasa ketika gigitan pertama membuat kue Kahangga cocok untuk disandingkan dengan secangkir kopi atau teh hangat, sehingga Kahangga sering dihidangkan saat hajatan seperti pernikahan atau acara besar lainnya oleh masyarakat Bima. Berbahan dasar tepung beras yang dicampur gula dalam satu wadah yang dikocok hingga mengental. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan khusus yang dibuat secara tradisional, yaitu batok kelapa dengan 3 atau 4 buah lubang. Adonan kemudian digerakkan atau dalam bahasa Bima disebut saraja untuk menghasilkan bentuk panjang seperti mie yang

0: Anda. Selain aman dan tahan lama, karena tidak menggunakan bahan kimia atau pengawet, kue ini juga banyak ditemukan di pasar tradisional dengan harga yang sangat terjangkau.
1: Papa mau minta maaf. Dulu papa terlalu keras sama kamu. Dan membuat kamu tidak betah tinggal di rumah.

0: Hiduplah sebelum mati.
1: Nah, setiap orang diberi waktu yang sama, 24 jam. Ada yang berhasil karena punya waktu yang lapang untuk ibadah dan beramal. Tapi enggak sedikit juga yang terjebak dalam waktu yang sempit.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: remaja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada Islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya Senja Tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Tamam Bro 2, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kota Mataram dan juga sekitarnya. Dipa masih nemenin kamu Tamam Bro 2, dan dari jam 6 sampai jam 7 nanti Dipa bakal nemenin kamu di Senja Tafakur. Bakal ada single-single religi yang bisa menyejukkan hati kita bersama. So please don't go to anywhere and keep stay tune, karena setelah ini bakal ada Wirda Mansur, Irfan Maki, dan Ungu yang bakal nemenin kamu dulu.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no!

Oke teman Pro 2, masih di Senjata Pakur barengan sama Dipa di sini di Pro 2 FM Mataram. Dan buat kamu juga teman Pro 2 yang mau tahu informasi-informasi lainnya, tentunya harus stay tune ya. Anyway teman Pro 2, di hari ini gimana nih kabar kamu? Sehatkah ya? Dan jangan lupa untuk tadi sudah dikumandangkan untuk ibadah azan maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya. Jadi jangan lupa untuk melipir sejenak ke masjid terdekat ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, di fase-fase sekarang ini kita tuh kayak harus mikirin juga gak sih tentang masa depan, apalagi indeks ekonomi gitu kan ya. Kita tuh harus aware banget sama apa yang kita beli, apa yang kita butuh, apa yang kita inginkan gitu, harus bisa dibagi ya kan. Apalagi sekarang tuh jaga pertemanan tuh menurut Dipa sulit banget. Kalau Dipa sih sebenarnya kalau ngejaga pertemanan, yang pertama kalau gak diminta gak usah nanya. Kalau mereka gak minta saran, ya gak usah buru-buru ngasih saran gitu kan. Jadi walaupun kita berteman udah lama gitu ya, menurut Dipa ada batasan yang perlu kita jaga gitu loh. Terus kalau kita gak diajak atau dilibatkan bukan karena ada yang salah, ya mereka mungkin butuh waktu buat proses hidupnya sendiri. And it's not about you, jadi santai aja. Terus Dipa tuh kayak misalnya pengen pertemanan yang setara gitu ya. Ini penting sih, bukan tentang penghasilan, tapi tentang sudut pandang sama hidup, sama masalah. Ini tuh bakal berpengaruh banget tau ke hidup kita. Nah, ngeluh soal hidup apalagi, itu wajar banget sebenarnya. Yang gak wajar tuh, tiap ketemu kerjanya ngeluh mulu. Duh, itu capek banget, bener-bener menjauh sebelum menular deh. Apalagi kalau udah ngomongin orang, itu kayak tanda red flag besar sih, menurut Dipa.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

Oke, kalau lelaki pilihan katanya, waduh berat ya berat. Tapi teman bro dua, kalau kita udah dipilih, terus kayak untuk posisi apapun itu, misalnya kamu dipercaya di posisi A, B, C di kantor kamu, dan kamu tuh ngerasa kayak, oh aku kayaknya ini belum oke deh di posisi ini, karena aku merasa belum capable. Ketahuilah teman bro dua, ketika sesuatu tuh datang ke kita, berarti kita tuh dianggap mampu. Ya, jadi inilah yang Dipa rasain gitu loh, ketika Dipa waktu itu merasa, oh I'm not capable for this, tapi ketika kita coba, ya ternyata oke juga, walaupun mungkin masih trial and error gitu ya pada posisi itu. Karena Dipa merasa di dalam hidup itu ada 5 musim teman bro 2. Musim nanam, menuai, menurun, belajar lagi, berdiam, dan jeda. Yes, sebagian orang tuh mungkin ngerasa hidupnya gagal pas ngelewatin musim nomor 3, which is itu musim menurun gitu ya. Padahal itu cuma satu fase, bukan representasi nilai hidup kita secara keseluruhan gitu kan. Dari setiap musim, itu menurut Dipa jangan sampai kita kehilangan kepercayaan diri. Nggak lupa diri pas lagi menuai, dan nggak ngerasa gagal pas lagi di fase menurun. Jadi kalau misalnya kamu di bulan Mei ini, kamu masuk ke musim mana nih? Kalau Dipa sih sebenarnya roller coaster ya di bulan Mei ini, benar-benar Dipa ngerasa tuh so many things has happened, tapi Dipa ngerasa masih bisa handle semuanya and I did it gitu loh. Jadi ketika kamu ngerasa lagi menurun banget ya, ketahuilah kamu tuh lagi belajar lagi. Dan jangan lupa, ketika kita belajar, kita fokus, mungkin kita kasih jeda dulu buat diri kita, buat fokus, buat berdiam dulu, sampai akhirnya kita nanam lagi, kita menuai lagi. Gitu aja terus hidup ini. Karena Dipa percaya hidup tuh tentang belajar ya, teman bro dua, dan pelajaran tuh banyak banget, gak cuma di sekolah, gak cuma di kampus, gak cuma di, mungkin di bangku-bangku sekolah lainnya gitu ya. Tapi pelajaran yang paling penting itu di kehidupan nyata. Gimana kita bisa handle the pressure, the expectation dari orang-orang ya. Makanya Dipa tuh ngerasa okay, ketika Dipa kayak capek banget, burn out banget, okay, this is what should I do gitu. And then long story short, kita bakalan ke jam 7 bentar lagi teman bro 2. It means Dipa harus pamit dulu, so thank you so much for stay tune. Dipa yang bertugas, bye-bye dulu and see you next time teman bro 2. Selain ini bakal ada Julang yang nemenin kamu. Thank you and happy Saturday teman bro 2.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api memanyala begitu tara bahaya.
1: Begitu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: Teman terbaik.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda? Atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Pro 2 104,2 FM.

Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 bersama Julang, dan inilah info selengkapnya. Tahun Pro 2, program Desa Berdaya yang digagas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat sambutan positif dari para kepala desa. Program dengan alokasi anggaran sebesar 300 juta untuk tahun 2026 itu dinilai dapat membantu pembangunan dan pelaksanaan program di tingkat desa nih, teman Pro 2. Kepala Desa Sintang, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Herman mengatakan, program tersebut teman Pro 2 sangat dinantikan nih di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku pada tahun 2026 ini. Dan menurutnya bantuan anggaran itu dapat mendukung realisasi berbagai program pembangunan desa. Herman juga menjelaskan anggaran 300 juta yang diterima akan digunakan untuk sejumlah program prioritas termasuk pembangunan infrastruktur pendukung pertanian dan pengembangan desa wisata di Desa Sintung. Salah satu program yang akan dijalankan yakni penataan kawasan wisata Sintung Park. Dan ia berharap program Desa Berdaya dapat terus berlanjut dan tidak hanya berjalan satu kali. Menurutnya desa-desa di Nusa Tenggara Barat masih membutuhkan dukungan anggaran untuk menjalankan program pembangunan di tengah kondisi efisiensi anggaran.

0: Informasi selanjutnya masih dari Lombok Tengah, Teman Pro 2, di mana panitia khusus DPRD Lombok Tengah terus mengkaji naskah akademik dan juga draft rancangan peraturan daerah terkait penyertaan modal terhadap badan usaha milik daerah. Pansus juga menilai dokumen yang diajukan pemerintah daerah masih perlu dilengkapi dengan terutama terkait kondisi dan juga urgensi penyertaan modal pada seluruh BUMD. Ketua Pansus DPRD Lombok Tengah Murdani mengatakan naskah akademik yang diajukan Pemda Lombok Tengah melalui bagian ekonomi dan bagian hukum belum memuat seluruh BUMD secara lengkap. Menurutnya Pansus juga meminta pemerintah daerah menjelaskan secara rinci urgensi untuk penyerahan modal terhadap BUMD yang ada. Ia juga menyebutkan Teman Pro 2 sejumlah BUMD telah menunjukkan kinerja positif dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Demikian info Pro 2 untuk edisi kali ini Teman Pro 2, dan sesaat lagi kamu akan mengikuti segmen-segmen menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Music Live Chat.
1: Music Live Chat, Tom Pro 2. Hai, balik lagi Tom Pro 2 bareng Nadia. Aduh, di malam minggu ini lagi ya. Aduh, selalu bertemu bareng Nadia nih. Kelihatan banget berarti jomblonya kita di sini. Oke, okay, Tom Pro 2. Aduh, balik lagi ya bareng Nadia tentunya di Music Live Chat. Dan disiarkan langsung melalui 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, 95.3 FM Pro 2 RRI Denpasar, dan tentunya 105.4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Dan Tom Pro 2, buat kamu juga yang mau menyaksikan visual kita ya di sini tuh bagaimana, dan mungkin siapa nih yang bakal jadi guest star kita di malam hari ini, kamu juga bisa menyaksikan langsung visual kita melalui kanal YouTube RRI Mataram Official. Dan buat kamu juga nih Tom Pro 2 yang mau gabung tanya-tanya seputar guest star kita tuh bisa banget. Gimana sih caranya Nadia? Itu gampang banget ya, kamu bisa langsung aja WhatsApp kita di IG kita, di WhatsApp kita ya di 0819-0207000, atau juga bisa DM aja langsung di IG kita @prodfm Mataram, atau juga bisa langsung komen aja di YouTube RRI Mataram Official. So tanpa berlama-lama ya, buat kamu yang kepo banget siapa sih guestar kita pada malam hari ini, langsung aja kita sapa. Halo.
2: Halo.
1: Aduh, cheerful banget suaranya, adem banget kita dengar ya. Ada siapa di sini? Halo. Boleh kita kenalan dulu ya sama narsum kita, sama guest star kita pada malam hari ini.
2: Halo semuanya, perkenalkan aku Bening Rizky Maulida, bisa dipanggil Bening.
1: Oke, Bening ya, wow, udah emang sebening itu sih Tom Pro 2. Bening visualnya, bening juga suaranya. Oke, apa kabar nih Kak Bening di malam minggu ini? Gak malam mingguan ya, malam mingguannya di sini aja berarti ya, bareng sama Nadia di sini. Dan mungkin Kak Bening lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini?
2: Akhir-akhir ini lagi sibuk kuliah sih, tapi sambil terus berkarya.
1: Wow, sangat produktif ya berarti kuliah, berkarya, bekerja ya segala macam gitu. Kalau boleh tahu nih semester berapa?
2: Sekarang udah semester 2.
1: Semester 2, berarti baru masuk. Di mana tuh?
2: Di Stikes Mataram.
1: Stikes Mataram, ih bangga banget pasti nih Stikes Mataram. Ada Bening ya sebagai salah satu mahasiswanya di sana gitu ya. Nah, Kak Bening gitu kan, ini udah ada beberapa single yang nantinya kita bakal puterin juga. Kalau tadi kita udah puterin satu single ya sama Pro 2, itu satu single dari Kak Bening, judulnya Cinta Sahara, betul?
2: Iya, betul.
1: Dan nantinya juga bakal ada single-single lainnya yang bakal menemani kita di Music Live Chat. Tapi sebelum itu, Tom Pro 2, kita tanya dulu yuk ke Kak Bening gitu loh. Apa sih awal mulanya, gimana Kak Bening itu bisa bermusik gitu?
2: Awal mula saya suka musik itu, dari kecil sih saya suka musik ya. Iya, karena karena ibu, bapak juga suka musik juga.
1: Oh, musik atau sekedar suka musik?
2: Suka aja.
1: Oh, suka aja. Oke. Suka nyanyi-nyanyi juga gitu ya. Wow, dan langsung turun berarti Kakak Bening gitu ya. Nah, awal mula terjun nih ke dunia musik deh kalau gitu. Itu kayak gimana awalnya?
2: Dari kecil sih.
1: Awalnya kayak gimana cerita? Mungkin masuk sanggar apa gimana awal mulanya?
2: Awal mulanya itu pas aku SD ya. Dulunya ada acara kasidah kan, lomba kasidah gitu. Ya, terus yang jadi penyanyinya itu temanku. Nah, terus aku ajak temanku latihan di rumahnya guruku. Nah, tapi si temanku ini enggak bisa-bisa. Iya. Akhirnya aku dicobalah sama guruku dan alhamdulillah bisa.
1: Oh,
2: nah, jadi aku kepilih gitu.
1: Oke, berarti itu gerbang mulanya ya. Dari kasidah itu ya. Aku jadi flashback nih Tom Pro 2, karena kenapa enggak tahu kenapa ya waktu SD kayak ekskul kita cuma kasidah gitu. Di SD aku itu ya yang aku ingat itu kasidah gitu. Oh, berarti ternyata itu ya gerbang awalnya dari perjalanan karir bermusiknya Kak Bening ini. Kayak itu malah di switch ya jadi Kak Bening. Jadinya mungkin awalnya temennya nih, tapi ternyata langsung di switch jadi Kak Bening, dan emang rezekinya Kak Bening di situ.
2: Alhamdulillah.
1: Gitu ya. Dan setelah itu udah itu enggak, maksudnya kayak sering ikut lomba nyanyi juga apa gimana?
2: Sering.
1: Oh, dari situ awalnya. Terus tuh dari mana aja ikutin lomba nyanyinya?
2: Tingkat desa.
1: Oke. Okay. Tapi udah sering ya berarti.
2: Iya. Alhamdulillah udah sering.
1: Tapi enggak ikut yang sanggar-sanggar gitu berarti?
2: Enggak.
1: Berarti dari lomba nyanyi itulah berarti kayak keasah ya, suaranya, vokalnya, dan lain sebagainya. Terus udah totalnya nih, Kak Bening itu suka itu gak sih kayak explore genre musik gitu, atau mungkin genre yang sekarang aja yang Kak Bening baru tekuni?
2: Aku lebih fokus ke genre yang sekarang aja sih.
1: Kalau boleh tahu itu genrenya apa tuh?
2: Dangdut.
1: Oh, dangdut. Iya. Ih, suka dangdut berarti. Iya. Oke, dari awal, dari kecil tuh ya berarti suka dangdut. Gitu. Itu awalnya dari ikutin orang tua kah ngelihat ini kayaknya enak nih dangdut gitu.
2: Enggak sih, kalau orang tua, kalau ibu lebih suka ke India.
1: Oh,
2: ya,
1: India.
2: Ya kalau bapak itu kayak Kori sih.
1: Oh iya, wow. Ih, pantes. Soalnya biasanya Kori-Kori itu suaranya bagus. Jadi real, nurun ya. Berarti yang awalnya mamanya mungkin sekedar iseng suka denger lagu India, terus bapaknya Kori ya, Tom Pro 2, langsung menurun anaknya ke Bening gitu ya. Dan ada sih satu yang mungkin ini agak apa ya, agak unik bagi aku gitu kan. Aku sempat searching namanya Bening di Google, dan itu yang keluar Bening Sudang Show gitu loh. Awalnya aku mikir kayak Sudang Show itu acaranya tuh gimana ya, tapi kayak ternyata dia udah menjadi nama panggung ya. Boleh diceritain gak awal mulai mungkin Kak Bening ikut Sudang Show itu kayak gimana gitu?
2: Awal mulanya itu aku dapet info dari Instagram. Terus aku kepoin lah ini lomba ini. Nah, terus aku tertarik ikut lomba ini, jadi aku ikut.
1: Dan itu lombanya itu tahapannya apa aja kalau masih ingat? Itu tahun berapa waktu itu lombanya?
2: 2025.
1: Oh, kemarin ini berarti. Oh, berarti masih ingat lah ya tahapan lombanya itu kayak apa aja, boleh dijelasin gak?
2: Kayak apa maksudnya?
1: Tahapannya misalnya diseleksinya gimana dulu, kayak gitu.
2: Kita ini sih di brosurnya itu ada nama apa? Ada kontak itunya.
1: Kontak personnya ya.
2: Kita chat itu, kita tanya-tanya tentang lombanya itu kayak gimana gitu.
1: Terus itu diseleksi juga apa gimana? Ada tahapan seleksinya nggak berapa?
2: Enggak sih.
1: Oh, enggak.
2: Langsung.
1: Berarti kan udah nih, udah di chat gitu ya. Langsung masuk nih namanya Kak Bening gitu ya. Dan itu langsung menjadi juara apa gimana tuh?
2: Belum sih.
1: Oh, belum. Iya, boleh diceritain nggak yang itu?
2: Pertama kan ada ini yang sesi pertamanya itu kita nyanyi-nyanyi. Nah, kalau nanti dipilih jadi 10 besar.
1: Diseleksi dulu dan nanti bakal ada 10 besar.
2: Dan alhamdulillah aku masuk 10 besarnya.
1: Wow, alhamdulillah banget. Terus setelah 10 besar itu?
2: Setelah 10 besar itu alhamdulillah jadi juara 2.
1: Oh, berarti langsung ya, enggak ada diseleksi lagi berapa
2: gak
1: besar?
2: Ada.
1: 5 besar tuh enggak ada.
2: Gak
1: berarti
2: ada.
1: Berarti dari
2: langsung dari
1: 10
2: besarnya diambil.
1: Jadi juara 2. Itu kali pertama ikut lomba apa gimana tuh?
2: Itu pertama kali yang lebih
1: yang lebih gedenya ya berarti. Ih, keren banget. Itu nervous enggak awal-awalnya?
2: Nervous banget.
1: Oh iya. Terus kayak menurut kamu saingannya tuh gimana, berat kah apa gimana waktu itu?
2: Berat sih. Ya karena semua lawan-lawanku itu pro banget kayaknya.
1: Pro banget, berarti itu berarti Sudang Show tuh kayak lebih ke dangdut gitu ya? Ajang untuk khusus dangdut gitu ya berarti. Dan siapa sangka pertama kali ngikutin Sudang Show gitu kan langsung ya Tom Pro 2 jadi juara 2.
2: Alhamdulillah.
1: Berarti awal karir bermusiknya Bening tuh dimulai setelah keluar dari situ atau sebelum itu udah mulai rilis single nih sebelum Sudang Show?
2: Sebelum
1: udah.
2: Itu ikut Sudang Show ini baru rilis.
1: Oh gitu. Berarti awal mula karir keluar musik yang rilisan itu berarti 2025 itu ya? Dan salah satunya kayak yang tadi ya, berarti yang Cinta Sahara itu Tom Pro 2. Ih, luar biasa banget. Dan buat kamu nih Tom Pro 2, nanti kita juga bakal denger ya single dari Kak Bening itu. Dan sekarang mungkin gimana kalau kita dengerin dulu deh. Ini katanya single terbaru atau single pertama ya yang ini? Yang Cinta Tak Bertepi ya?
2: Ya, yang Cinta Tak Bertepi itu single pertama.
1: Nah, gimana kalau setelah ini Tom Pro 2 kita dengerin yuk langsung ya live-nya Kak Bening menyanyikan single pertamanya dia, yaitu yang berjudul Cinta Tak Bertepi. Dan kita pun bakal masih menemani kamu ya Tom Pro 2. So stay tune terus di Music Live Chat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Kembali lagi Tong Pro 2 di Music Live Chat. Tentunya bareng Nadia dan juga Kak Bening.
3: Hai.
2: Semangat ya Kak Bening.
3: Masya Allah, terima kasih.
2: Tapi jujur aku merinding yang tadi.
3: Masya Allah.
2: Terusnya, aku kan dengerin ya sebelum di sini suara kamu di YouTube nih aku dengerin gitu ya.
3: Yeah.
2: Sama persis. Dan mungkin yang di depannya lebih berpowerful gitu loh. Kayak, ih kok bisa sebening itu suaranya. Apa sih rahasianya? Dan nanti ya Tong Pro 2 kita juga bakal masih ngobrol-ngobrol bareng Kak Bening. Dan tadi itu salah satu single pertamanya, satu single pertamanya ya berarti, yeah, dari Kak Bening dengan judulnya Cinta Tak Bertepi. Aduh gimana ya, aku mendengarkan lagu ini tuh kayak, mungkin POV aku yang baru dengerin ya, itu kayak lagu orang yang lagi kasmaran juga bisa gak sih masuk?
3: Bisa,
2: gitu ya?
3: Bisa banget.
2: Tapi bisa diceritain dong lebih lanjutnya Cinta Tak Bertepi itu single itu kayak gimana sih lagunya menurut dari Kak Bening sendiri.
3: Jadi Cinta Tak Bertepi ini menceritakan tentang mencintai dengan sepenuh hati, menanggung rindu, ya, tetap setia di tengah cobaan.
2: Oke, ya, cobaan.
3: Intinya intinya percaya bahwa cinta itu akan abadi selamanya.
2: Oke, okay, tentunya yeah, dengan orang yang tepat ya. Tapi
3: iya.
2: Yeah. Oke, okay, tapi emang sih kayak cinta abadi ya. Intinya kayak cinta tak bertepi gitu yang yeah, ya itu melambangkan cinta abadi gitulah ya. Tong Pro 2. Nah, tapi ini dari lagu ini tuh ada transpirasi dengan siapa tuh kira-kira, atau mungkin pengalaman pribadi nih gimana? Gimana tuh Kak Bening?
3: Ada di pengalaman pribadi sih ada.
2: Oh gitu, wow, berarti yeah, langsung dituangkan ya ke dalam lagu. Kadang ya Tong Pro 2 tuh kayak, aku tuh kayak amazed gitu loh sama penyanyi-penyanyi. Kayak mungkin dia tuh bisa menuangkan isi hatinya, terus keresahan jiwanya, mungkin keresahan hatinya juga itu dalam sebuah lagu. Tapi gak cuma keresahan aja ya, mungkin kebahagiaan juga. Dan ini yang aku tangkap dan dari gambaran lagu Cinta Tak Bertepi dari Kak Bening ini ya, kayak wow, itu happy banget sih lagunya. Orang yang kasmaran bisa gitu kan, orang yang LDR bisa ya denger ini,
3: bisa,
2: berarti
3: bisa.
2: Betul, jadi kayak banyak gitu masuk ke dalam berbagai sebagai segmen percintaan kali ya. Kayak gitu. Dan ini kayak gimana nih proses pembuatan lagu ini tuh, makan waktu yang lama gak sih? Atau gimana dari awal mula bikinnya tuh?
3: Lagu ini dibuat oleh kreator atau produser saya, bos saya, Parama.
2: Okay.
3: Ya, ya, dengan alunan melodi dan liriknya yang sangat bagus sekali,
2: sangat puitis
3: yeah,
2: ya. Itu tapi berapa lama tuh bikin, antara bikin lagu dan mungkin proses rekamannya segala macam sampai dia benar-benar rilis tuh kira-kira berapa bulan gitu?
3: Ada satu bulan lebih kayaknya.
2: Oh, satu bulan lebih
3: yeah,
2: ya. Berarti termasuk cepat gak sih? Gitu. Lama. Kan? Oh lama ya? Aku jujur aku bukan penyanyi karena aku tidak tahu ya.

0: Berarti nah dari setiap singlenya itu berarti Kak Bening tuh ada ikut berpartisipasi nggak tuh dalam pembuatan liriknya segala macam gitu?
1: Iya.
0: Oke. Dan mungkin dari 4 single Kak Bening tuh yang mana nih yang paling favorit menurut Kak Bening?
1: Yang paling favorit sih ternyata Munafik gitu.
0: Oh, ternyata Munafik ya. Sayang banget tapi di MLC kali ini kita enggak puterin ya Tau Pro 2. Jadi mungkin buat kamu yang kepo langsung meluncur. Di mana nih kita bisa dengerin yang itu?
1: Bisa didengerin di YouTube-nya AMI Music Company.
0: Oke.
1: Ya.
0: Selain di situ ada di mana lagi tuh, Kak?
1: Ada di semua platform ada.
0: Oh, ada
1: di Spotify, di IG, ada semua.
0: Oke. Jadi buat kamu yang mungkin kepo banget nih single-single dari Kak Bening yang mungkin gak kita sempat puterin di sini, Tom Pro 2 bisa langsung aja meluncur ke YouTube dari AMI Music Company ya, dan juga platform lainnya itu ada semuanya. Tapi ada tantangan tersendiri gak sih bagi Kak Bening yang mungkin emang base-nya bukan penyanyi awalnya gitu ya, cuma iseng suka nyanyi aja gitu ya awalnya gitu kan. Itu kayak gimana tuh, ada tantangan tersendiri gak?
1: Gak ada sih Kak.
0: Oh ya. Berarti emang udah jiwanya kali ya, jadi langsung ngalir aja, gak ada tantangannya.
1: Langsung suka.
0: Tapi kayak mungkin pernah manggung gitu apa gimana? Udah pernah live bawa ini apa belum sejauh ini?
1: Ada, pernah kemarin saya bawa lagu Cinta Tak Bertepi ini di ajang Miss NTB itu.
0: Oh, Miss NTB itu. Nah, itu gimana tuh? Itu kali pertama berarti?
1: Iya, pertama banget.
0: Nah, gimana tuh? Nervous kah bawain itu atau enjoy aja?
1: Jujur deg-degan sih, takut nggak sesuai sama
0: ekspektasinya. Tapi asli yang di sini tadi yang kita dengar ya Tom Pro 2 tuh bagus banget. Oke, sampai ini serius nih suara asli nih kayak gini gitu loh. Kayak ini bukan rekaman loh, ini kayak asli live gitu. Ini bagus banget gitu ya. Tapi tetap nervous ya berarti. Dan itu mungkin jadi salah satu tantangan juga ya bagi Kak Bening gitu kan, dari yang mana mungkin Kak Bening emang baru mulai gitu ya, bener. Dan mungkin usia Kak Bening juga masih belia banget nih Tom Pro 2, masih semester 2 ya. Dan aku ngerasa kayak wow, ini kita agak berumur juga nih di sini ternyata. Ya gitu. Oke deh Tom Pro 2, kalau gitu tadi kita udah dengerin ya single dari Kak Bening gitu kan, yang live-nya kita dengerin aja langsung versi lagunya nih ya. Gimana yuk buat kamu nih Tom Pro 2 yang mungkin mau ngebandingin juga, dengerin deh kataku sama suaranya. Langsung aja ya Tom Pro 2, kita dengerin dulu single dari Kak Bening dengan Cinta Tak Bertepi. Oke, so don't go anywhere, stay tune terus di 104.2 FM Pro 2 RM Mataram, dan stay tune terus ya di Music Live Chat.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.
3: Music Life Chat, Om Fra 2 balik lagi bareng Nadia dan tentunya bareng Kak Bening. Hello.
4: Halo.
3: Aduh, itu kan Om Fra 2, jadi gimana nih tanggapan kamu sama single yang tadi, yaitu Cinta Tak Bertepi. Pas kan harga lagi. Kok harga sih tiba-tiba? Pas kan suaranya sama kan Om Fra 2, kayak real, clear banget suaranya Om Fra 2. Nah, tapi nih Kak Bening, aku kepo banget. Siapa sih sosok yang mungkin paling menginspirasi dari Kak Bening gitu? Ada gak tuh?
4: Banyak sih.
3: Siapa tuh? Boleh disebutin semuanya deh, gimana?
4: Terutama artis-artis itu kayak Lesti Kejora.
3: Okay.
4: Itu idola aku banget, Kak.
3: Oh iya, dari dulu?
4: Iya.
3: Okay,
4: iya.
3: Sampai sekarang?
4: Saya pas mulai akademi itu, akademi dangdut itu dari pertama mulai itu kan Lesti kan?
3: Iya.
4: Nah, saya nontonnya dari pertama.
3: Oh, real dari awal mula, berarti perjalanan awal mula, karirnya Lesti ya?
4: Iya.
3: Sampai detik ini?
4: Iya. Sampai udah punya anak 3.
3: Iya, wow. Berarti sangat ngefans banget lah ya Tom Frodo banget. Istilahnya gitu, sangat ikutin gitu kan. Dan Lesti itulah yang menjadi apa ya, sosok yang menginspirasi juga ya bagi Kak Bening. Selain Lesti ada gak tuh? Mungkin dari keluarga kali?
4: Ada sih.
3: Siapa?
4: Kayak bapak.
3: Oke. Kenapa
4: banget
3: tuh?
4: Kayak bapak. Suaranya bagus banget.
3: Oke.
4: Bapakku emang the best sih.
3: Woi, bapakku emang the best tuh katanya. Katanya yeah. Bening ya, semoga ditonton ya sama bapaknya Bening gitu. Nah, tapi di antara single-single yang ada gitu kan ya dari Kak Bening itu 4 single ya katanya yeah. tadi yang Kak Bening udah riliskan gitu ya. Nah, itu ada enggak tuh lagu yang mungkin bagi Kak Bening tuh agak personal gitu loh. Ya mungkin paling relate sama dunianya Kak Bening, kisahnya Kak Bening itu single yang mana tuh?
4: Itu yang Ternyata Munafik.
3: Oh, Ternyata yeah. Munafik itu ya, berarti wow, siapa tuh yang munafik? Jadi agak ada kipu deh. Ya kita. Oh, ada deh, enggak boleh ya di-spill di sini, jangan. Kita yeah. live soalnya enggak boleh ya Tom Prado. Oh, gitu. Yeah. Berarti itu relate banget dan yeah. ditumpahin ke single yang itu ya, berarti yang Ternyata Betul. Munafik itu. Tapi kalau boleh tahu, aku kan belum dengar nih ya yang yeah. Ternyata Munafik itu, boleh dijelasin enggak maksudnya itu tentang apa ya? Persahabatan kah, pertemanan, percintaan atau gimana tuh yang itu?
4: Semuanya sih masuk.
3: Oh, semuanya masuk. Yeah. Diborong ya berarti yeah. semua genre-nya masuk di situ ya.
4: Yeah.
3: Oke, okay. Berarti banyak ya, ada percintaannya, pertemanannya dan lain sebagainya. Oke, okay. Kalau yang satu tadi kan udah di spill ya, ini kita udah Cinta Sahara, Cinta Tak Bertepi sama yang Ternyata Munafik. Nah, yeah. lagi satu apa nih kok belum di-spill-spill dari tadi gitu.
4: Kalau Miss NTB.
3: Oh iya, kalau yeah. Miss NTB. Oke. Okay. Dan itu udah pernah enggak dibawain yang live, secara live gitu?
4: Belum pernah.
3: Oh, belum.
4: Baru
3: pernah.
4: Rilis kemarin.
3: Rilis baru ini berarti. Yeah. Wow, baru-baru ini ya, berarti tahun yeah. 2026 ini. Mm-hmm. Berarti dari 4 single itu yang mana nih yang pernah dinyanyiin secara live gitu?
4: Yang Cinta Tak Bertepi.
3: Cinta Tak Bertepi yeah. aja berarti yeah. ya. Oke. Okay. Nah, buat kamu Tom Pro 2 langsung aja deh request ya ke Kak Bening, yuk Kak live di sini gitu yeah. ya, dengerin gitu kan, nyanyiin langsung gitu ya. Nah, tapi nih dari single yang satu ini deh, yang Cinta Tak Bertepi ya gitu kan. Atau mungkin dari single yang relate deh, yang apa sih, yang Munafik gitu.
4: Ternyata
3: ya?
4: Munafik.
3: Ternyata yeah. Munafik. Ada enggak penggalan liriknya yang relate banget bagi Kak Bening? Boleh dinyanyiin gak lagi yang Cinta Tak Bertepi dulu deh kalau gitu?
4: Yang Cinta Tak Bertepi? Yang itu. Meski badai datang menghadang, cintaku takkan goyah terhalang.
3: Wow. Real, berarti kayak yeah. ya sih, itu deep banget ya maknanya itu Tom Pro 2. Terus dari single yang satunya yang tadi, Ternyata Munafik, ada nggak, boleh di spill dikit nggak tuh penggalan lirik yang relate yang mungkin favorit dari Kak Bening nih?
4: Dari lirik pertamanya sih udah ini relate.
3: Yang mana tuh, boleh di spill nggak, boleh di itu nggak, nyanyiin di sini nggak dikit?
4: Agak lupa dikit ya, soalnya
3: baru-baru ya yeah. mungkin.

0: real sih. Yeah. Itu definisi munafik ya, yeah. Dari awal lirik berarti udah mendefinisikan munafik banget ya, Tomron. Oke. Okay. Dan tapi nih, untuk Kak Bening sendiri itu biasanya kalau nyanyi atau nggak mungkin mau rekaman segala macam, ada nggak sih ritual khususnya? Contohnya mungkin kayak Yura Yunita makan apa sih? Aku lupa ya. Makan kencur. Iya. Nah kalau Kak Bening ada nggak tuh?
1: Kalau aku nggak makan apa-apa dulu.
0: Oh, nggak makan apa-apa berarti yeah. Perut kosong gitu. Tapi air masuk.
1: Masuk kalau air.
0: Oh, air ya yeah. Berarti minum air. Oh gitu ya. Emang kenapa? Pernah nggak ngerasain misalnya makan terus kenapa nih gitu?
1: Pernah kemarin kan pas mau rekaman aku makan bakso dulu.
0: Langsung banyak bakso ya. Langsung agak bakso nih.
1: Terus agak serak terus suaranya.
0: Oke, okay. Mungkin ya, gara-gara jadi banyak natriumnya kali ya di baksonya gitu kan. Jadi setelah itu berarti kayak better enggak makan dulu ya dari Kak Bening gitu. Tapi air putih enggak apa-apa.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Jadi itu ya salah satu tips ya mungkin buat dari Kak Bening juga buat kamu itu yang mau itu kan yang mau nyanyi live entah itu rekaman live segala macam, boleh deh, coba deh kosongin dulu perutnya biar clear banget nih. Maksudnya kayak, tapi bedanya sama aku kalau perut kosong tuh kayak orang baru bangun suaranya, kayak nggak bisa gitu, harus
1: ya beda-beda ya.
0: Iya, mungkin karena aku bukan penyanyi juga sih, jadi nggak bisa dibandingkan suara ini gitu. Tapi waktu awal rilis lagu ini gitu kan, atau mungkin dari semua lagunya, reaksi orang-orang terdekat tuh kayak gimana tuh Kak Bening?
1: Bangga banget sih sama aku.
0: Okay. Ya,
1: karena pertama kali juga kan ada lagunya itu.
0: Itu yang dari keluarga berarti
1: ya,
0: keluarga,
1: dari keluarga,
0: teman,
1: ibu, bapak, kakak.
0: Oh iya, sekolah banget. Juga ikut bangga lah ya. Tapi pernah gak sih kayak dapat komentar miring gitu atau mungkin so far belum pernah?
1: Alhamdulillah belum pernah sih.
0: Alhamdulillah belum pernah ya. Dan mungkin alhamdulillah jangan sampai pernah ada gitu ya.
1: Iya.
0: Karena emang potensi dari kabarnya itu bagus banget Tom Pro 2. Jadi jangan sampai ada deh Tom Pro 2. Kita kan beda-beda ya, maksudnya karya-karya orang tuh. Jadi ya udah kita menghormati aja karyanya, kita nikmatin aja karya-karyanya yang ada. Oke. Dan ada enggak sih Kak Bening kayak genre lagu yang pengen Kak Bening explore ke depannya? Karena yang kayak tadi Kak Bening bilang gitu kan, belum pernah ya kayak explore genre yang lain gitu ya, baru yang dangdut aja gitu ya. Pernah gak ada kepikiran kayak pengen coba yang lain gitu?
1: Pengen sih. Pengen coba yang kayak Arab-Arab gitu.
0: Oh Arab.
1: Iya.
0: Oh iya, kayak pengen. Temennya berarti kayak kahunan.
1: Iya, pengen.
0: Oh pengen gitu. Oke, soon lah ya Tom Pro 2. Berarti kita tungguin aja karya dari Kak Bening. Barangkali mungkin ya besok-besok ada nih terus lagu yang Arab-Arab. Agak ke Arab-Arab tuh ada ya Tom Pro 2 gitu. Dan kedepannya nih Kak Bening ada rencana promosi gak? Atau bakalan rilis single baru lagi, bisa di-spill gak kira-kira?
1: Iya bisa.
0: Apa tuh?
1: Ada lagu duet juga sih yang akan rilis ya guys.
0: Wow, dalam waktu dekat ya berarti.
1: Iya, segera.
0: Segera. Untuk tanggalnya belum bisa di-spill?
1: Belum bisa.
0: Belum ya, sabar nih sabar.
1: Tungguin okay, aja ya.
0: Tungguin, setelah itu ada lagi gak kira-kira? Atau mungkin baru itu dulu nih, yang lainnya menyusul gitu.
1: Iya, baru itu dulu.
0: Oke.
1: Yang lainnya insyaallah nyusul.
0: Wow, insyaallah nyusul ya Tom Pro 2. Aduh, enggak kerasa nih ya, udah banyak banget yang kita obrolin bareng Kak Bening nih. Tapi ada enggak nih pesan dari Kak Bening untuk anak muda gitu ya yang pengen juga meniti karir di dunia musik atau mungkin sama kali ya awal mulai kayak Kak Bening gitu ya yang bukan dari keluarga pemusik segala macam tuh, gimana tuh Kak, ada enggak pesannya?
1: Intinya ya teman-teman jangan takut dinilai. Intinya harus terus berkarya dari hati.
0: Oke, jadi itu advice-nya dari Kak Bening, jangan takut dinilai, terus tetap aja berkarya, jangan ikutin kata orang dan lain sebagainya. Oke, dan tadi ya Tom Pro 2 kan aku bilang kayak kalian bisa tanya-tanya juga ya. Dan ini udah ada nih dari WhatsApp kita. Yuk kita buka-buka dulu. Aku scroll dulu nih dari siapa ya. Dan ini nih ada dari Kak Kinan yang nanya nih ya buat Kak Bening nih. Kak, aku penasaran, jadi public figure atau penyanyi itu pasti banyak pressure-nya ya. Nah kakak gimana sih cara tetap jadi diri sendiri atau mungkin meminimalisir pressure itu?
1: Intinya percaya diri aja.
0: Oh, percaya iya. diri itu kuncinya ya. Berarti
1: percaya diri aja, pede aja dulu.
0: Pede aja dulu sama potensi kita, betul. Dan ada lagi nih dari Kak Yuda. Nah, oke. Dari dia nanya ya, dari Kak Yuda nanya ke Kak Bening, "Kak, ada enggak sih mimpi besar yang sampai sekarang masih coba dikejar? Mungkin selain bermusik ya. Barangkali Kak Bening pengen coba eksplor hal di luar bermusik atau gimana tuh?"
1: Masih di musik sih.
0: Masih di musik. Oke, tapi mimpi besarnya Kak Bening itu apa tuh?
1: Mimpi besarnya itu mau jadi artis ya. Kayak Lesti Kejora.
0: Oke.
1: Ya, mau jadi penyanyi dangdut yang profesional.
0: Oke. Ya. Amin. Kita doakan ya Pak Pradua, semoga terkabul dan semoga tercapai ya cita-cita atau mimpi besar dari Kak Bening agar bisa mengikuti jejak ya. Jejak orang-orang yang sangat dikagumi oleh Kak Bening. Salah satunya itu Lesti
1: Kejora.
0: Iya, betul. Oke, Pak Pradua, enggak kerasa banget nih kita udah ada di penghujung MLC pada malam hari ini. Dan terima kasih juga buat Kak Bening yang udah hadir sebagai guest star kita di Music Live Chat kali ini ya, Tung Pradua. Kalau gitu gimana sebagai lagu penutupnya ya, kita langsung aja deh dengerin ya Tung Pradua, Kak Bening menyanyikan lagi satu singlenya ya. Aku udah kepo banget nih suara aslinya kayak gimana lagi nih, apakah sama kayak single yang di awal. Buat kamu yang lupa single di awal yang pertama kali kita puterin, langsung aja kita dengerin ya Tung Pradua. Ini dia langsung aja sebagai lagu penutupnya ya Tung Pradua, Cinta Sahara by Kak Bening. Dan terima kasih juga ya buat kamu Tung Pradua yang udah mendengarkan Music Live Chat kali ini. Kalau gitu kita sekalian pamit aja ya Kak Bening. Kalau gitu see you in another Music Live Chat Tung Pradua.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Hey, balik sama Julang teman Pro 2 di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Dan seperti biasa teman Pro 2, Julang akan menemani kamu tentunya ya sampai nanti di pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Dan yang pastinya Julang akan mendengarkan semua cerita-cerita curhatan kamu malam hari ini tentunya teman Pro 2. Setelah tadi kita dibuka ya segmen ini dengan lagu dari Perunggu dengan Gemilang teman Pro 2. Ya mungkin beberapa dari kamu merasa fase gemilang, sama ada mungkin fase-fase yang belum gemilang kali ya teman Pro 2 ya, masih ada di tahap proses ya. It's okay teman Pro 2, karena kita punya garis kita masing-masing, kita punya jalur kita masing-masing juga teman Pro 2. Jadi ya gak masalah gitu, selagi itu memang bagian dari proses kamu teman Pro 2, wah jalanin aja dulu ya. Dan teman Pro 2, selain Julang yang akan cerita ke kamu ya, kamu juga boleh banget cerita barengan sama aku malam hari ini. So, untuk kamu yang gak punya someone to talk sama sekali ya, kamu bisa langsung aja WhatsApp aku di 0818-0205-7000 ya teman Pro 2. Aduh, aku sampai belibet gara-gara excited teman-teman kamu malam hari ini di malam minggu tentunya ya teman Pro 2. Dan yang pastinya selain lewat WhatsApp, kamu bisa langsung aja DM Instagram kita di @pro2fmmataram teman Pro 2. Ingat, @pro2fmmataram, oke? Okay? Dan yang pastinya selain dari Instagram, dari WhatsApp, kamu juga boleh lewat RRI Digital. Karena lewat RRI Digital, teman Pro 2 memudahkan kamu untuk menikmati siaran RRI dimanapun dan kapanpun itu ya teman Pro 2. Serta bisa lebih terhubung barengan sama penyiar-penyiar favorit kamu ya. Kalau kamu belum download, kamu download sekarang langsung teman Pro 2 di App Store dan juga Play Store ya. Karena aplikasinya gratis teman Pro 2. Oke, Julang akan kembali menemani kamu nantinya tentunya setelah beberapa single ini teman Pro 2. Jadi kamu punya kesempatan untuk menuliskan cerita-cerita kamu malam hari ini, karena aku akan bacain untuk kamu tentunya ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Kita udah mau say hi aja ya teman Pro 2 ke bulan Mei yang tinggal besok nih ya teman Pro 2. Sekarang udah tanggal 30, besok tanggal 31. Dan di hari Seninnya pas banget ya, udah mulai hari Senin langsung banget nih di tanggal 1 Juni. Tapi tanggal satunya adalah tanggal merah teman Pro 2 ternyata ya. Tapi walaupun gak sebanyak bulan Mei ya, tanggal merah di bulan Juni besok, ya mungkin agak sedikit excited untuk anak-anak sekolah kali ya, karena di bulan Juni besok mereka udah pada libur semester nih teman Pro 2, libur kenaikan kelas. Waduh, justru itu yang aku tunggu-tunggu ya. Karena kayak pasti tempat-tempat liburan bakalan rame gitu ya. Terus suasana pagi-pagi gitu ya, ketika kita mau berangkat kerja, terus anak-anak sekolah pada libur tuh yang kayak main-main di depan, kayak buat kita tuh nostalgia gak sih teman Pro 2? Dulu kita yang bisa ngelihat orang-orang dewasa pada berangkat kerja, sementara kita waktu liburan semester, liburan kenaikan kelas tuh cuman santai-santai, main.

nih dari subuh ya, udah stay di depan TV nih. Abis itu udah siangan dikit, udah naik mataharinya. Aku biasanya ke rumah tetangga gitu biasanya untuk main, atau enggak mereka yang kedatang ke rumah untuk ikut ngajakin main gitu teman Pro 2. Baru abis itu siangnya nih udah mulai nih dicari-cariin, dipanggil ya, suruh pulang dulu ya teman Pro 2, makan siang atau tidur siang. Dulu musuhku tuh tidur siang teman Pro 2, karena aku kayak enggak bisa konsen tidur siang sementara teman-temanku suaranya di luar kayak pada asik main gitu. Aku kayak mau menyelinap tapi kayak dimarahin, tidur enggak gitu. Ternyata ya teman Pro 2 di dewasa ini yang nikmat itu tidur siang sih, apalagi di tengah-tengah kerjaan gitu ya. Terus kayak wah capek ngantuk banget, wah tidur siang tuh bisa di kolong meja ya, bisa juga di mana, di sela-sela ruang kantin misalnya teman Pro 2, kamu menyelipkan tidurmu. Ih ampun, justru itu yang kita kangenin ya teman Pro 2. Tapi ya mau bagaimana lagi, life must go on teman Pro 2. Gak mungkin dong kita kecil terus ya, gak mungkin dong beban kita segitu-segitu aja gitu, pasti ada aja ya. Makanya beragam sih teman Pro 2 yang bisa kita lihat ya. Ada mungkin yang dia tuh bekerjanya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Ada yang dia Senin bisa libur, Rabu bisa libur gitu, tapi Sabtu Minggu dia kadang masuk gitu teman Pro 2 ya. Beda-beda teman Pro 2 sebenarnya ya, tapi yang pasti ya teman Pro 2 di kehidupan yang menginjak dewasa ini tentunya ya, semakin dewasa kita semakin banyak tanggung jawab yang kita pegang teman Pro 2, yang kita harus apa ya, bawa gitu di pundak kita teman Pro 2. Kalau dulu anak-anak sekolah, anak-anak masih-masih kita di masa-masa sekolah ya teman Pro 2 ya, liburan tuh bisa benar-benar kita nikmatin banget ya, udah planning mau main kesini, mau main kesana gitu ya. Terus kayak udah benar-benar enjoy main aja teman Pro 2. Tapi sekarang di kehidupan dewasa ini ya, kita cuti pun masih harus tetap mengerjakan deadline ya teman Pro 2. Atau mungkin kita udah pulang nih, udah di kantor dari jam 9 sampai jam 5 gitu, terus pulang ya, sampai rumah masih jadi teror kerjaan teman Pro 2. Waduh, itu agak banyak dijumpai ya sekarang teman Pro 2 di kota-kota besar gitu ya. bukan di kota-kota besar aja loh teman Pro 2, hampir di semua daerah-daerah gitu juga kayak gitu teman Pro 2, tergantung kerjaannya sih teman-temannya ya. Tapi gak apa-apa, itu bagian dari proses ya, semakin giat kamu bekerja teman Pro 2, percaya deh gak ada yang akan mengkhianati hasilnya nanti gitu ya. Gak apa-apa kita push dulu diri kita di usia-usia yang masih muda ini teman Pro 2, sebelum nanti kita tinggal menikmati aja gitu ya di usia tua. Ya pintar-pintar aja sih teman Pro 2. Tapi sesekali ngeluh karena terlalu banyak yang dikerjain, ya kayaknya gak masalah sih. Kayak Salma dengan lagu terbarunya, Hacu.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Kalau ngomongin soal masa-masa libur sekolah ya teman Pro 2, aku jadi sadar suatu hal di mana aku keinget sama teman-teman aku yang waktu itu sering banget main kayak musiman gitu teman Pro 2. Ngerti gak sih kayak musiman, dia pulang kampung karena lagi liburan teman Pro 2 ya. Beberapa di antaranya tuh pasti kita mainnya atau ketemunya tuh kalau dia lagi liburan ke rumah neneknya gitu teman Pro 2. Begitupun juga aku gitu ya. Jadi aku dulu kalau libur sekolah tuh sering banget nih dijemput sama paman-paman aku yang dari rumah nenek gitu di Lombok Timur sana teman Pro 2. Dan aku kan ikut nih jadinya pulang ada mungkin 2 mingguan lah di Lombok Timur gitu teman Pro 2 ngikut paman-paman di sana mumpung libur sekolah gitu kan ya. Tapi mamaku enggak ikut gitu, dia di rumah aja gitu teman Pro 2. Nah, di sana aku ketemu nih sama anak-anak yang memang asli dari kampung itu gitu teman Pro 2. Ya selain sepupu-sepupu aku, sepupu aku punya teman. Nah, aku juga temenan sama mereka gitu teman Pro 2. Dan mulai masuk SMP, SMA gitu, aku jadi jarang gitu kan teman Pro 2 pulang ke kampung halaman gitu ya. Kalau libur sekolah yang biasanya tuh tiap libur kenaikan kelas aku selalu pulang gitu kalau dijemput. Nah, sekarang aku udah mulai kayak liburan di rumah aja deh gitu. Sekarang udah banyak kegiatan juga gitu kan. Dulu aku SMP OSIS juga teman Pro 2, terus SMA aduh lebih banyak lagi ya kegiatannya barengan sama teman-teman sekolah gitu ya. Jadi udah mulai itu jarang ketemu. Nah, waktu lebaran aku kan sering pulang kan teman Pro 2 ke kampung halaman itu, ke kampung nenek aku. Aku ketemu lah lagi sama teman-teman masa kecil aku yang musiman itu gitu ya teman Pro 2. Dan aku udah agak kaget gitu ya karena udah lama gak berinteraksi. Ternyata udah ada yang punya anak 2 gitu ya. Ada yang mereka tuh apa ya, intinya udah banyak perubahan di mereka gitu ya, yang dulunya benar-benar main bareng gitu teman Pro 2 setiap lagi libur sekolah gitu ya. Entah itu main di sungai atau mungkin main dulu tuh banyak sawah sih di sana teman Pro 2. Wah, intinya explore banget masa kecil aku ya waktu itu ya. Tapi sekarang aku udah kayak dipanggil om sama anak-anaknya. Ya ampun, begitu cepat waktu ya teman Pro 2, sementara aku yang masih kayak okay, aku masih di sini gitu ya, aku baru kelar kuliah kemarin kayak hahaha, ternyata di jalur yang lain gitu ada teman-teman aku yang udah pada membina keluarga gitu ya, ada yang udah berkarir di luar negeri juga gitu ya. Jadi aku menyadari kalau setiap orang tuh wah punya kecepatannya tersendiri ya teman Pro 2, jalur mereka ada gitu, terus ritme mereka melangkah di dunia itu seperti apa, lebih cepat, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat gitu. Dan ternyata itu fine-fine aja gitu teman Pro 2, gak ada yang dipermasalahkan seharusnya. Jadi yang bisa kita tarik kesimpulan adalah kita tuh fokus sama diri kita sendiri aja gitu teman Pro 2, sampai nanti kita ketemu sama orang lain, kita bertukar cerita dengan orang lain, kita mendapatkan sudut pandang yang baru dari cerita-cerita orang lain. Nah, itu kita jadikan untuk menguatkan diri kita sehingga kita tuh bisa terus berada di jalan kita, bukan malah iri, bukan malah ngerasa kecil gitu ya teman Pro 2 dengan pencapaian-pencapaian orang lain. Jangan teman Pro 2. Jadi apa ya, harus bisa kamu tuh ngambil sisi positifnya gitu dari kesuksesan teman-teman kamu, dari kehidupan teman-teman kamu yang sekarang gitu teman Pro 2. Jadi nanti bisa memunculkan rasa syukur-syukur yang ada gitu di dalam diri kamu teman Pro 2. Kenapa kamu bisa sampai dengan bertahan sampai dengan titik ini teman Pro 2 ya, itu enggak mungkin tanpa sebab teman Pro 2. Pasti ada sesuatu di depan sana ya teman Pro 2 ya. Pasti ada titik dimana kamu ngerasa wah ini nih jawaban dari doa-doa aku sih teman Pro 2.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Aduh, Abang Ade Govinda featuring dengan Sammy Simorangkir kalau udah bersatu gitu ya teman Pro 2. Kayak mengacak-ngacak suasana hati ya jatuhnya malam hari ini ya.

Oke, masih barengan sama Julang teman Pro 2. Dan ini udah ada cerita yang masuk. Aku mau bacain dulu ya. Aku dari tadi senyum-senyum sendiri bacanya teman Pro 2. Ini dari Ihsan di Mataram, yang dulunya dia tinggal di Bandung ketika SMP teman Pro 2. Dia tuh punya dulu katanya dia tuh pindahan, dan dia itu duduknya barengan sama cewek teman Pro 2, siswa murid cewek gitu, karena memang bangkunya tuh sisa yang bareng sama dia aja gitu, karena jumlah siswanya tuh agak nggak pas gitu teman Pro 2. Nah karena si Ihsan ini masuk ya teman Pro 2, jadi dia akhirnya duduk di sana lah gitu teman Pro 2. Dan singkat cerita, karena dia sebangku ya, jadi teman dekat, teman akrab gitu teman Pro 2. Mitos ataupun apa sih istilah yang nggak mungkin cewek cowok temenan tanpa ada rasa, itu ternyata muncul teman Pro 2. Si Ihsan ini jadi kayak ya cinta-cinta monyet lah ya di masa-masa SMP itu teman Pro 2. Nah si cewek itu katanya seakan-akan ngebales nih perasaannya si Ihsan teman Pro 2, mulai dari tingkah lakunya yang kayak lebih dari sahabat lah teman Pro 2 waktu itu. Tapi ya singkat cerita, ketika si Ihsan ini katanya teman Pro 2 udah pede nih, wah kayaknya dia suka juga deh, apa aku tembak aja ya, kata si Ihsan. Nah abis itu teman Pro 2 singkat cerita dia tuh nembaklah si teman duduknya ini teman Pro 2. Tau gak jawabannya apa? Jadi ya si cewek itu bilang kalau dia tuh nganggap Ihsan tuh memang pure sebagai temen aja gitu. Dia ternyata agak berbeda sikapnya ke Ihsan tuh karena dia tuh mau ngedeketin salah satu temennya Ihsan yang juga itu temen satu organisasinya. Jadi Ihsan tuh dulu join basket teman Pro 2. Nah setelah ditembak Ihsan, terus barulah dia ngaku kalau dia tuh ternyata suka sama si temennya Ihsan itu teman Pro 2. Wah hawanya beda dong ya, setelah diungkapkan ternyata ditolak dan ternyata malah suka sama temennya gitu ya teman Pro 2. Tapi mau gak mau harus tetap duduk bareng ya selama satu tahun itu teman Pro 2, selama di kelas 8 SMP itu teman Pro 2 ya. Jadi mau gak mau perasaan awkward itu dikesampingkan dulu sama Ihsan, meskipun rada agak canggung dan tidak sedekat dulu jadinya teman Pro 2. Si Ihsan juga lebih banyak berbincang-bincang sama teman-temannya yang lain gitu teman Pro 2. Kalau dulu kan mau jam pelajaran, jam keluar main, dia tuh kayak convert talk-nya dia tuh, convert person-nya dia tuh si cewek itu teman Pro 2. Tapi sekarang gara-gara udah mengungkapkan dan ternyata faktanya ditolak teman Pro 2, ya Ihsan harus tetap duduk sebangku dan interaksi seadanya teman Pro 2. Dan itu pun dinotis nih sama teman sekelas, kok kayak agak berjarak nih berdua gitu katanya teman Pro 2. Dan akhirnya sekelas tahu lah kejadian itu ya, kejadian dimana Ihsan ditolak dan si cewek itu mau sama temannya Ihsan gitu teman Pro 2. Dan akhirnya ujuk-ujuk si cewek itu beneran jadian sama si temannya Ihsan gitu ya. Dan Ihsan tetap apa? Tetap senyum, tetap harus mengesampingkan perasaannya yang kemarin teman Pro 2 ya. Makanya Ihsan tuh dijuluki sebagai badut waktu itu teman Pro 2 ya, meski definisi badut lebih dari itu ya, tapi di zaman itu Ihsan dijuluki badut karena tetap memasang muka happy gitu ya, meskipun tahu gitu temennya jadian sama si cewek yang dia suka gitu teman Pro 2. Aduh
Makanya aku dari tadi kayak mencerna dulu nih cerita. Oke, ya ternyata agak nyesek, tapi gak apa-apa, life must go on ya. Gak mungkin dong kamu masih nge-stuck di cewek itu aja Ihsan sampai dengan detik ini ya. Udah 2026 loh ini ya. Jadi kamu harus memulai untuk mencari-cari ya kembali siapa kira-kira yang layak untuk mendapatkan cinta kamu ya. Cinta si badut di masa putih biru itu, teman Pro 2. Aku mau puterin badut baru deh untuk kamu ya malam hari ini, teman Pro 2.

Bentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Masih barengan sama Julang, teman Pro 2 di Jaga Malam, cerita penutup hari. Dan yang pastinya teman Pro 2, Julang akan kembali membacakan cerita-cerita yang udah masuk tentunya teman Pro 2. Jadi kalau kamu pengen dibacain juga teman Pro 2 cerita-cerita kamu, boleh aja langsung WhatsApp kita di 0819020570 atau lewat Instagram kita di @pro2fmmataram. Oke, teman Pro 2, ini udah ada yang masuk lagi ya teman Pro 2 cerita-ceritanya. Tapi dia kali ini ngerasa teman Pro 2 kalau dia itu nge-stuck gitu loh karirnya, katanya teman Pro 2. Tapi ya tadi aku udah mention sih teman Pro 2 tentang setiap orang tuh punya jalannya masing-masing kan ya, maksudnya jalurnya masing-masing, terus pace-nya masing-masing juga. Nah mungkin kamu sedang berada di slow down lagi nih teman Pro 2 ya. Tapi kalau kamu memang ngerasa kamu udah nge-stuck, kayak kamu udah gak bisa bertumbuh lagi ya, kamu mungkin bisa nih keluar dari zona nyaman kamu sekarang teman Pro 2. Tapi balik lagi ya, apakah kamu emang beneran pengen gitu ya teman Pro 2 untuk keluar, breakdown your comfort zone ini teman Pro 2. Ya harus dipikirin matang-matang juga sih ya teman Pro 2 ya. Jadi kayak harus apa ya, punya kemungkinan-kemungkinan terburuk ketika kamu mengambil resiko ini gitu misalnya teman Pro 2 ya. Jadi pastikan kamu tuh jangan sampai nanti menyesal di tengah jalan gitu ya. Kalau memang terasa berat nanti di tengah jalan setelah kamu mengambil keputusan ya, jangan menyerah teman Pro 2, karena bagaimanapun ya itu sudah keputusan yang kamu buat gitu teman Pro 2. Sesimpel itu ya, tapi sulit untuk dilakukan nantinya teman Pro 2 ketika udah dijalani teman Pro 2. Tapi it's okay, pastikan diri kamu tetap apa ya, fokus ke tujuan awal sih teman Pro 2 ya. Jadi balik lagi ke yang tadi aku bilang, kayak lo setiap orang tuh punya jalurnya masing-masing gitu ya teman Pro 2 ya. Mungkin kamu ngelihat oh orang-orang seusia aku penghasilannya udah 2 digit gitu, tapi kamu lihat juga tuh beberapa ya, ada yang umur 25 masih ribet ngerjain skripsi, ada tuh mereka lagi fokus banget tuh ngerjainnya ya, meski sambil kerja juga mungkin ada ya. Ada yang umur ya 18-19 tahun udah pada sebar undangan nikah, waduh itu juga ada tuh teman Pro 2. Ada yang 30-an baru merintis karir, ada juga teman Pro 2. Intinya beragam teman Pro 2, jadi gak usah iri, gak usah insecure, apalagi ngerasa ketinggalan itu teman Pro 2 ya. Tadi aku udah bilang setiap orang tuh punya timeline-nya masing-masing gitu. Kalau belum sekarang ya, mungkin nanti akan datang gitu ya waktu yang tepat. So nikmatin aja teman Pro 2 apa yang kamu rasakan sekarang, proses-proses yang sedang kamu jalani ya teman Pro 2 ya. Jadi nikmati hidup kamu sekarang, jangan terlalu overthinking tentang hal-hal yang nanti akan datang gitu teman Pro 2. Karena kalau kamu mikirin yang nanti udah jelek-jelek mulu teman Pro 2 ya, nanti takutnya kesugesti teman Pro 2. Jadi lebih baik kamu pikirin hal-hal yang positif-positif aja teman Pro 2. Nikmati hidup kamu saat ini.

menonton Piala Dunia itu hanya soal gol dan selebrasi. Sekarang ceritanya beda. Teknologi itu ikut main, yakni di lapangan, dan kadang menjadi penentu hasil pertandingan. Salah satu yang paling sering dibahas tentu aja VAR atau video asisten referee. Teknologi ini bikin keputusan wasit jadi lebih akurat. Gol yang tadinya diragukan, pelanggaran yang gak kelihatan, semuanya bisa diulang dan dicek lagi. Walaupun kadang bikin deg-degan nunggu keputusan. Tapi di sisi lain, ini bikin pertandingan lebih adil. Selain itu, ada juga teknologi garis gawang. Jadi kalau bola udah benar-benar masuk atau belum, sistem langsung kasih sinyal ke jam wasit dan hitungan detik. Gak ada lagi tuh drama gol atau enggak yang bikin debat panjang. Masuk ke Piala Dunia terbaru, teknologi makin canggih. Ada yang namanya semi-automated offside, yang bisa mendeteksi posisi offside dengan lebih cepat dan akurat. Sensor di bola dan kamera khusus itu bakal bantu menentukan posisi pemain secara real time. Jadi keputusan offside nggak perlu lama-lama. Bahkan bola yang digunakan juga sudah pintar. Di dalamnya ada sensor yang bisa ngasih data pergerakan bola. Mulai dari kecepatan, arah, sampai sentuhan pemain. Semua data ini langsung diolah dan disampaikan ke penonton. Nah, ke depan, teknologi di sepak bola kemungkinan bakal makin gila lagi. Bisa jadi nanti pengalaman nonton makin interaktif. Penonton bisa lihat statistik real time, sudut pandang berbeda, bahkan analisis instan langsung di layar. Tapi di balik semua kecanggihan itu, satu hal yang tetap sama, yakni emosi. Karena kecanggihan apapun teknologinya, yang bikin sepak bola tetap hidup adalah momen gol di menit-menit akhir. Sorakan supporter dan drama yang gak bisa diprediksi. Jadi, teknologi mungkin membantu pemain jadi lebih adil dan modern. Tapi, rasa deg-degannya itu tetap asli.

teman Pro 2, aku nemu suatu peringatan ya, yang ini juga menjadi reminder, bukan hanya untuk aku tapi untuk kamu juga teman Pro 2. Dimana ada satu kesalahan yang gak boleh kamu ulang, yaitu ngasih seluruh energi kamu buat orang yang gak effort balik ke kamu teman Pro 2. Sekali dua kali sih gak apa-apa ya, mungkin nanti gitu ya. Tapi ternyata setelah diperhatiin lama-kelamaan, dia tuh kayak gak ada gitu effortnya ke kita teman Pro 2. Even dia kayak apa ya, kita sebenarnya gak mengharap timbal balik kan teman Pro 2. Tapi ya minimal setara gitu loh maksudnya teman Pro 2. Jangan kayak berat sebelah, ngerti gak sih kamu dalam sebuah hubungan ya teman Pro 2. Pasti ada yang dominan sama ada yang kayak ya udah ngikut gitu teman Pro 2. Tapi ya kalau selalu menjadi yang dominan, selalu menjadi yang effortnya lebih gitu dibanding yang lain, lama-kelamaan bakal capek juga gak sih teman Pro 2. Sama halnya dalam pertemanan nih ya, ketika kamu menjadi orang yang selalu ngajakin kemana-mana gitu. Nah giliran kamu butuh diajakin ya teman Pro 2, gak ada tuh yang ngajakin teman Pro 2. Jadi kayak mereka tuh bakal pergi ketika kamu yang ngajak gitu. Tapi giliran mereka pergi tuh kamu gak diajak gitu. Gimana tuh teman Pro 2 ya, sakit gak sih jadi orang yang kayak gitu teman Pro 2? Makanya kamu harus reminder sama diri kamu sendiri kalau kesalahan yang emang gak boleh kamu ulangi adalah memberikan effort yang banyak buat orang yang gak ngasih effort balik. Itu sih teman Pro 2. Jadi ya di dewasa ini tuh makanya gak heran gitu kalau kamu tiba-tiba sering ngelihat banyak orang yang menerapkan solo table teori atau kemana-mana sendiri gitu ya teman Pro 2. Karena udah males sama drama-drama itu. Kalau memang bisa pergi sendiri, ya udah pergi sendiri teman Pro 2, ngapain gitu ya. Apalagi kalau setiap kita ngajakin temen tuh gak bisa mulu teman Pro 2. Kita mohon-mohon sampai berapa puluh kali gitu biar dia ikut. Sampai niat biayain ini, bayarin itulah segala macam teman Pro 2. Padahal itu sebenarnya gak perlu gitu ya. Kamu bisa pergi sendiri teman Pro 2, itu lebih seru sih ya. Jangan takut dengan stigma orang yang kalau kamu pergi sendiri kamu dicap, wah gak punya teman, ih kasihan banget nih pergi sendiri gitu. Jangan teman Pro 2, kamu harus cobain deh minimal sekali gitu ya. Makan sendirian, udah gitu pulang terus teman Pro 2, tanpa kamu menghiraukan orang lain gitu. Dan kamu juga teman Pro 2, ketika menjumpai orang yang lagi sendirian, jangan tiba-tiba dicap wah kamu gak punya temen nih gitu ya. Jangan teman Pro 2, siapa tahu memang dia nyamannya sendiri atau dia memang lagi menerapkan solo table teori. Itu sih teman Pro 2. Oke, ya teman Pro 2, itu sekali lagi aku ingetin kesalahan yang gak boleh kamu ulangi adalah ngasih seluruh energi kamu untuk orang yang bahkan tidak menghargai effort lebih kamu itu teman Pro 2 ya. Dan jangan ngeiyain semua orang gitu ya, biar gak ada yang tersinggung ya teman Pro 2. Gak apa-apa kok kalau kamu bilang tidak, itu ya gak masalah gitu. Kalau kamu selalu bilang iya, wah bisa dipastikan kamu nih people pleaser ya teman Pro 2. Oke, ya kalau begitu teman Pro 2, gak kerasa nih kita udah ada di penghujung segmen teman Pro 2. Udah mepet ya teman Pro 2 di pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Thank you so much untuk kamu yang stay tune dari tadi aku on air teman Pro 2 sampai dengan detik ini. Dan aku masih akan say hi ke kamu tentunya di hari-hari lainnya teman Pro 2. Tapi yang pasti pada malam hari ini juga teman Pro 2, kita harus sudahi dulu untuk jaga malam. Tapi tenang, menemani waktu istirahat kamu akan ada Just Music yang akan hadir dari pukul 11 hingga pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah ya teman Pro 2. Selamat beristirahat, besok hari Minggu weekend. Untuk kamu yang liburan, selamat liburan. Untuk kamu yang tetap bekerja juga semangat terus teman Pro 2 ya. Jangan pernah lelah gitu teman Pro 2, karena setiap proses kamu bakalan
dibayar dengan hasil-hasil yang tidak pernah mengecewakan. Oke, teman Pro2, kalau begitu Julang pamit dari ruang dengar kamu. Kita ketemu lagi ketika aku kembali mengudara. See you, bye-bye.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: kamu?
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: breakfast in bed.
1: You want some tea?
2: I love tea, yeah.
1: Perfect. English breakfast or green?
0: Breakfast in bed.
2: Jasmine?
3: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata kuiteu di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Radio.
1: Stages.
2: 哎呀，哈，那是怎么回事？哎呀，别别，那哭不吧？哎呀，哎呀，别别别！啊！

teman-teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui frekuensi 104,2 MHz. Saya Jolang Sulistio mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka kita Indonesia sesungguhnya.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Gloria Fernanda bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Sempat 4,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Kaum Madian merupakan kaum keturunan bangsa Arab yang tinggal di kota Ma'an. Saat ini, daerah itu terletak di perbatasan Syam, Suriah. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai pedagang, dan sebagian lainnya lagi bekerja sebagai petani. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kondisi tanah yang subur sehingga mudah ditanami berbagai macam jenis tumbuhan. Sebagian besar kaum Madian menyembah pada pohon aikah, sebuah pohon yang sangat besar dan berdaun lebat. Kepercayaan ini telah ada sejak zaman dulu.
1: Ya aikah yang maha agung, lindungilah kami semua.
2: Limpahkanlah rahmatmu.
0: Teriak para jamaah secara serempak mengikuti ucapan sang pemimpin. Mereka semua termasuk dalam golongan orang-orang yang sesat. Allah mengutus seorang nabi untuk membimbing kaum Madian kembali kepada ajaran agama yang benar. Dia adalah Nabi Syuaib alaihissalam, seorang pemuda yang soleh, ramah, dan juga tampan.
1: Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia.
0: Namun, tidak ada seorang pun yang menghiraukan seruan tersebut. Mereka terus saja menyembah pada aikah. Kaum Madian memang kaum yang sering berbuat dosa. Salah satu kebiasaan buruk mereka adalah menipu. Setiap kali musim panen tiba, para pedagang kaya akan membeli segala macam hasil tani dengan harga yang murah.
3: Aku bersedia membeli semua hasil panenmu, tapi jangan minta harga yang tinggi.
4: Tapi tuan, lihatlah semua buah dan sayur ini. Segar sekali, tidak ada duanya. Tentu saja harganya lebih mahal.
3: Kamu kan tahu sendiri, semua petani menjual barang yang sama. Kalau kamu tidak mau, aku akan beli dari petani lain.
0: Dengan terpaksa, sang petani pun menjual hasil panennya dengan harga murah. Setelah berhasil membeli barang dengan harga murah, para pedagang yang licik itu akan menjualnya kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi.
3: Aku memang cerdas. Semua bahan pokok ini berkualitas bagus. Tentu bisa aku jual dengan harga yang sangat mahal.
5: Anda memang hebat, tuan.
0: Perbuatan buruk kaum Madian tidak hanya berhenti sampai di situ. Dalam menjual barang-barang pun, mereka selalu melakukan kecurangan.
6: Ayah, ibu itu membeli 2 kilo daging. Mengapa engkau menggunakan timbangan 1,5 kilo saja?
3: Ini adalah trik berdagang. Dengan begitu, kita akan mendapatkan keuntungannya jauh lebih banyak.
0: Kebiasaan mengurangi timbangan ini sudah menjadi kebiasaan yang melekat. Dengan cara yang curang itu, mereka bisa memperoleh keuntungan besar.
3: Kamu lihat ini, uang kita sangat banyak.
6: Iya, ayah benar. Jika seperti ini terus, kita bisa cepat kaya.
0: Semua bentuk kecurangan ini membuat orang kaya semakin kaya dan orang miskin terus miskin. Nabi Syuaib menentang dengan keras segala bentuk kecurangan tersebut. Dia berkata,
1: "Janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya, aku khawatir terhadapmu akan azab dari Allah."
0: Kaum Madian merasa tersinggung dan marah dengan teguran itu.
3: "Apakah Tuhanmu memintamu untuk melarang kami berbuat apa saja, padahal itu adalah harta kami?"
0: Nabi Syuaib kembali menyerukan agar mereka berhenti berbuat curang, merampas hak orang lain, dan menindas kaum yang lemah. Dia menceritakan kisah tentang kaum Nabi Nuh yang tenggelam dalam banjir bandang karena menyembah selain Allah. Tentang kaum Nabi Lut yang ditelan bumi karena berbuat dosa besar. Juga tentang kaum-kaum lainnya yang terkena azab karena tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum Madian terus-menerus menyangkal.
7: Hai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruh agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami?
4: Padahal engkau salah satu dari kami. Tapi mengapa selalu saja ingin mengatur dan membatasi kami?
0: Pertanyaan-pertanyaan lain muncul silih berganti. Dan lama-kelamaan berubah menjadi hinaan.
7: Sesungguhnya, engkau adalah orang yang lemah dan tidak berkuasa. Jika bukan karena keluargamu, kami pasti akan mengusirmu.
0: Bukan hanya mengancam, mereka juga menentang Nabi Syuaib untuk menunjukkan bukti bahwa dia adalah utusan Allah.
4: Di mana azab itu? Di mana siksaan yang dijanjikan itu? Mengapa belum datang juga?

0: dan merasa gembira melihat Nabi Syuaib pergi, meninggalkan kota mereka.
1: Akhirnya dia pergi.
2: Itu membuktikan bahwa semua yang dikatakannya tidak benar. Tidak mungkin ada bencana yang datang selama kita masih menyembah Tuan Aikah.
0: Mereka pun bergembira merayakan kemenangan itu. Namun, mereka semua tidak mengetahui bahwa azab yang perih telah menunggu. Allah menurunkan udara yang sangat panas. Danau dan sungai mengering dalam sekejap. Sumur pun sudah tidak berair lagi. Perlahan-lahan, tanah pertanian mengering dan gagal panen terjadi di mana-mana. Ternak-ternak pun mati.
3: Kapan hujan akan turun? Aku sungguh tidak tahan lagi. Panas ini sungguh menyiksa.
0: Tidak lama kemudian, awan hitam menggulung menutupi langit. Orang-orang pun berhamburan menuju keluar rumah.
3: Hore! Akhirnya hujan akan turun!
4: Sejuknya, awan ini akan menyelamatkan kita.
0: Begitulah, mereka mengira bahwa awan hitam itu akan menurunkan hujan. Sesaat kemudian, gumpalan-gumpalan api yang sangat panas jatuh dari awan hitam tersebut, mengenai orang-orang yang berkerumun di bawahnya. Gumpalan api itu sangat panas dan membakar apa saja yang disentuhnya. Semua orang berteriak meminta pertolongan. Mereka berlari ke segala arah untuk mencari tempat berlindung. Namun, tidak ada lagi tempat yang aman bagi mereka. Suara gemuruh yang sangat keras terdengar seperti ribuan guntur. Tiba-tiba saja, tanah bergetar dan berguncang dengan dahsyat. Sungguh bencana yang sangat besar. Tidak ada satupun orang yang selamat. Mereka yang selalu berbuat curang, menentang Nabi Allah dan ingkar terhadap Allah, tertimbun untuk selamanya. Itulah hukuman dari Allah untuk kaum Madian.
5: 104,2 Pro 2 FM.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2. Kamu bersama Gloria Fernanda dan inilah info selengkapnya. Lawan Pro 2 dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, SMKN 3 Mataram melaksanakan kegiatan Tarbiyah Sodaqoh Kurban dengan menyembeli 1 ekor sapi dan 5 ekor kambing di hari Sabtu 30 Mei. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya sekolah untuk menanamkan nilai kepedulian sosial, kebersamaan, dan juga semangat berbagi kepada seluruh warga sekolah. Program Tarbiyah Sodaqoh Kurban telah dipersiapkan selama kurang lebih 1 bulan sebelum Idul Adha. Tim yang terlibat terdiri dari seluruh guru pendidikan agama Islam, mengajak guru, tenaga pendidikan, serta peserta didik untuk berpartisipasi melalui sedekah sesuai kemampuan masing-masing. Dari kegiatan penggalangan dana tersebut, panitia berhasil menghimpun dana lebih dari 21 juta. Dana ini digunakan untuk membeli 1 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Sementara itu, 3 ekor kambing lainnya merupakan hewan kurban yang berasal dari guru dan mitra SPPG SMKN 3 Mataram. Proses penyembelihan hewan kurban dilaksanakan di halaman parkir di depan sekolah dan disaksikan langsung oleh Kepala SMKN 3 Mataram, Sulman Haris, bersama panitia serta warga sekolah. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong pelibatan perempuan dalam pembangunan energi terbarukan di daerah. Perempuan nilai tidak cukup hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi harus menjadi pengambil keputusan hingga penggerak perubahan dalam agenda transisi energi. Menurut Abul Khair, selaku Sekretaris Daerah NTB, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sejauh mana pembangunan mampu menciptakan kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat. Karena itu, transisi menuju energi bersih harus berjalan seiring dengan penguatan partisipasi kelompok rentan, termasuk perempuan. Abul Khair mengatakan, NTB memiliki potensi besar pengembangan energi terbarukan, mulai dari energi surya, biomasa, biogas, hingga mikrohidro. Potensi ini juga dinilai dapat menjadi modal penting menuju pembangunan rendah emisi di daerah. Demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
0: Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Brodo FM Mataram.

Padas pada. Selamat hari, selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Waisak. Buat teman-teman yang merayakan, semoga hari ini bisa jadi hari yang berkah untuk kamu. Selamat merayakan Hari Raya Waisak. Oke, okay. Jujur di bulan ini banyak banget hari raya dari berbagai macam agama ya. Ada kenaikan Yesus Kristus yang diperingati sama teman-teman yang beragama Kristen dan juga Katolik. Terus juga ada Hari Raya Idul Adha yang kemarin baru aja. Dan hari ini ada Hari Raya Waisak, luar biasa banget. Oke, okay. Kalau kayak gitu kenalin aku Glo yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, hanya di Pro 2 FM Mataram. Oke, okay. Aduh, ini hari Minggu, berarti besok juga masih tanggal merah karena besok masih tanggal 1 ya, 1 Juni 2026. Hari Kesaktian Pancasila. So, jadi banyak banget waktu liburnya nih, luar biasa ya. Apakah di bulan Juni banyak juga liburnya? Aku belum lihat sih, karena Mei banyak banget liburnya ya, long weekend banyak. Cuma kayaknya di bulan Juni enggak deh teman Pro 2. Wait, aku lihat dulu ya. Aduh, kalendernya rada susah dibuka banget sih. Di sini sih cuma 2 ya tanggal merahnya. Oh, besok iya benar, hari lahir Pancasila besok ya. Dan 16 Juni tuh, tahun baru Islam. Oke, okay. Gak ada libur yang banyak sih di bulan depan. Enggak sih, bukan bulan depan, besok ya. Besok udah masuk bulan baru nih. Oke, okay, kalau kayak gitu, hah, semangat deh buat kamu yang hari ini akan berkegiatan banyak banget. Jujur dingin banget deh, ya gak sih? Ini kayaknya bentar lagi bakal ada salju di Lombok menurutku sih. Karena sedingin itu. Teman Pro 2, bener-bener aku udah kayak orang mau naik gunung. Padahal rumahku juga di deket kota yang kayaknya gak terlalu dingin deh biasanya. Tapi ini dingin banget, bayangin hari di sekarang di Jempong tuh 18 derajat. Ini udah kayak winter menurutku sih, jujur ya. Ini udah winter banget kalau misalnya udah sampai 18 derajat Celsius sih, kataku winter. Aku sampai mau megang air pun ogah banget teman Pro 2. Aku megang air pun tidak sudi ya. Aku gak sudi banget nih, benar-benar 18 derajat di pagi hari ini. Jadi buat kamu yang lagi kedinginan, yang lagi mengkerut di atas kasur, atau mungkin lagi maksa dirinya buat bergerak biar gak kedinginan, bakal aku temenin sampai nanti di jam 10 waktu Indonesia Tengah. So, kalau kayak gitu kita dengerin dulu lagu-lagu yuk. Ini ada Harus Bahagia dari Yura Yurinta.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro

Oke, karena hari ini juga hari raya Waisak dan hari Minggu biasa banyak banget kegiatan. Ada enggak sih yang CFD pagi-pagi gini walaupun dingin-dingin pada CFD? Oh, gokil banget tuh kamu. Kuat banget kamu menerjang dinginnya Kota Mataram, Lombok khususnya ini luar biasa udah dingin. Anginnya cukup kencang. Aku enggak ngerti lagi nih benar-benar winter di Lombok ya. Aku enggak pernah kepikiran bakal ada winter di Lombok. Oke, buat kamu yang banyak kegiatan, aku bakal kasih tahu kamu nanti informasi cuaca kira-kira bakal kayak gimana dan suhunya berapa aja. Buat kamu yang kayaknya gak kuat untuk kedinginan, nanti bakal aku kasih tahu dulu ya teman Pro 2 setelah satu lagu lagi. Kita hipdut dulu yuk pagi ini. Kita awali dengan hipdut. Ada Dulu Memang Cinta dari Putri Tanjung featuring Mario Geklau.

0: Info cuaca hari ini.
1: Waktunya informasi cuaca untuk kamu yang udah nungguin. Kira-kira bakal kayak gimana nih, glow cuacanya? Bakal dingin kah? Bakal apakah? Oke, sabar. Oke, ya, kita lanjut di pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Cuaca bakal, kenapa ini, berkabut nih. Sampai saking dinginnya loh. Di jam 8 aja masih suhunya 26 derajat Celcius, kelembapannya 65%, kecepatan angin 9,9 km per jam dari arah timur. Di jam 11 siang waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal berawan dengan suhu 30 derajat Celcius, kelembapan 53%, kecepatan angin 10 km per jam dari arah timur. Di jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal berawan dengan suhu 31 derajat Celcius, kelembapan 52%, dan kecepatan angin 17,4 km per jam dari arah tenggara. Di jam 5 sore waktu Indonesia Tengah,

0: 88% kelembapannya dan kecepatan angin 8,9 km per jam dari arah timur. Wow, bakal dingin dan suhu tertingginya bakal ada di jam 2 di 31 derajat Celcius. Jujur dingin banget ya. Ini dia informasi cuaca untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Kalau kamu gak kuat dingin, silahkan pakai alat tempur kamu, jaket, pakai sarung tangan, pakai kaos kaki. Jangan sampai kenapa-napa, jangan sampai sakit, jaga kesehatan semua.
1: Informasi cuaca hari ini

Perubahan iklim berdampak pada cuaca ekstrim yang terjadi di seluruh dunia. Perubahan iklim global ini mengakibatkan cuaca yang tidak menentu. Salah satu contoh cuaca ekstrim adalah kemarau berkepanjangan dan suhu bumi yang meningkat. Cuaca ekstrim mengakibatkan naiknya suhu udara di atas permukaan laut, badai, dan angin topan. Sehingga, cuaca ekstrim merugikan masyarakat. Cuaca ekstrim adalah keadaan iklim yang berubah sangat cepat. Hal ini mengakibatkan kenaikan suhu, intensitas hujan, serta bencana alam. Cuaca ekstrim adalah fenomena iklim yang tidak biasa dan berpotensi menimbulkan bencana. Cuaca merupakan keadaan udara dalam waktu dan tempat tertentu. Penyebab cuaca yaitu perubahan suhu, cahaya matahari, kelembapan udara, dan kecepatan angin. Sedangkan iklim adalah keadaan udara di suatu tempat dalam jangka waktu yang lama. Cuaca ekstrim bisa terjadi karena pemanasan global. Contoh cuaca ekstrim yaitu musim kemarau berkepanjangan dan hujan lebat yang sering terjadi. Penyebabnya adalah aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar, efek rumah kaca, dan tidak membersihkan lingkungan. Dampaknya pada iklim global yang berkontribusi pada cuaca ekstrim.

Kalau ngomongin Piala Dunia, yang seru itu bukan hanya pertandingan di lapangan, tapi juga vibes dari negara tuan rumahnya. Setiap edisi itu selalu memiliki rasa yang beda. Seperti di Brazil, suasananya itu seperti tanpa henti, musik, tarian, sampai supporter yang gak pernah kehabisan energi. Atau di Jerman, yang lebih tertata, tapi tetap ramai dan hangat, semua orang kumpul di fan zone, nonton bareng serasa satu tim. Terus di Qatar kemarin, atmosfernya beda lagi, lebih modern, stadionnya dekat-dekat, jadi vibes-nya itu kerasa intens banget. Hari ini nonton di satu stadion, besok bisa pindah-pindah ke stadion lainnya, dan itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kalau ngomongin Piala Dunia yang bakalan datang, kemungkinan atmosfernya bakal makin gila sih. Teknologi makin canggih. Jadi nonton bola nggak cuma di stadion, tapi juga lewat layar dengan pengalaman yang lebih interaktif. Fanzone juga pasti makin kreatif. Penuh hiburan dari musik sampai budaya dari berbagai negara. Belum lagi tren sekarang yang makin peduli lingkungan. Bisa jadi nanti stadion dan fasilitasnya lebih ramah lingkungan, tapi tetap keren dan megah. Yang paling penting itu vibes kebersamaannya. Tetap jadi inti. Bayangin nih, jutaan orang dari berbagai negara, beda-beda bahasa, beda budaya, tapi bisa nyanyi dan teriak bareng hanya karena satu hal, sepak bola. Jadi, Piala Dunia itu bukan hanya soal siapa yang menang, tapi soal suasana yang bikin dunia terasa lebih dekat, lebih seru, dan pastinya lebih hidup.

Tau gak sih kamu kalau misalnya kamu kedinginan itu nanti kamu perlahan-lahan agak rada cadel. Jujur aku juga baru tahu banget fakta ini karena kemarin aku bacainnya. Pantesan aku waktu rada kedinginan, bukan rada sih, kedinginan banget, itu tuh rada cadel, rada susah ngomong S, ngomong R. Apalagi kalau misalnya di satu kalimatnya tuh beruntun ada huruf R dan juga S. Jujur jadi kayak susah banget. Mungkin itu efek karena kedinginan. Jadi ya carilah kegiatan yang bisa menghangatkan tubuh kamu di pagi hari ini. Berjemur kek, atau mungkin kamu juga olahraga tipis-tipis. Ya pokoknya cara yang ampuh untuk mendinginkan lagi, menghangatkan badan yang dingin adalah dengan cara tetap beraktivitas, tetap bergerak. Karena badan kita ini sungguh luar biasa ya. Walaupun mungkin kamu sering meremehkan dia, tapi percaya deh, ini percaya banget ya, kalau misalnya dia tuh cerdas banget ya, namanya juga made from God. Jadi ya pasti beda lah ya, bukan kayak made in China, made in Japan, made in Indonesia. No, ini udah beda kelasnya sih. Jadi ya buat kamu yang ngerasa aduh aku harus kayak gimana nih, dingin, jangan ini terpaku di selimut kamu, coba bergerak deh. Bergerak. Terus juga karena memang di Jalan Langkau sih belum ada kelihatan matahari ya. Di jam 7 loh belum ada matahari nih. Gimana nih? Ya buat kamu yang masih nunggu matahari kali ya. Sambil nunggu matahari aku puterin dulu lagu-lagu. Ada Blackpink. Mana suaranya bling? Me and My. Ini baru banget nih kayaknya dari Blackpink. Let's go kita dengerin.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Teman Pro 2, ada gak sih yang sering banget ketemu sama temen yang kalau misalnya kita ngomong sesuatu tapi balasnya kayak hah, heh, hah, heh, hah, ho, hah, heh, hah, heh. Kali ini aku mau kasih tahu kamu informasinya nih. Ini ada sebuah studi global yang diterbitkan di Scientific Report yang menemukan kalau perempuan itu punya sensitivitas pendengaran sekitar 2 desibel lebih tinggi dibandingin sama laki-laki. Dan penelitian yang melibatkan 450 partisipan dari 13 negara ya, dipimpin oleh Patricia Belares ini dari dan juga Turking, ini menggunakan metode TEOAE untuk mengukur respon pendengaran. Nah, hasilnya ini ngenunjukin kalau jenis kelamin ini tuh ternyata lebih berpengaruh terhadap kemampuan mendengar dibandingin sama usia ya. Oh, aku baru tahu juga. Dan peneliti juga menemukan kalau faktor lingkungan juga berperan aktif, di mana kalau orang yang tinggal di kawasan hutan itu punya pendengaran yang lebih baik ya. Dan pendengaran ya, perbedaan ini juga diduga karena dipengaruhi sama paparan hormon sejak masa janin yang memengaruhi struktur cochlea di laki-laki dan juga perempuan. Gimana menurut kamu nih? Apakah benar kalau cewek itu lebih gampang ya, lebih sensitif telinganya dengar daripada cowok? Kalau aku sih belum pernah lihat sih, apakah benar juga ya? Nanti bakal aku survei dulu ya di keluarga aku, apakah benar hal ini. Kalau benar, nanti aku akan kasih tahu ke kamu. Mungkin kamu mau cek dulu teman Pro 2, sekarang mendingan cek.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini
7: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Siapa yang lagi tergila-gila sama pasangannya? Kalau kata Tulus sih, ini bukan yang pertama, tapi ini paling menarik. Aduh, siapa sih yang bikin menarik itu? Kadang ya, kita tuh dideketin sama cara yang paling bikin kita jadi kayak tertarik gitu. Kayak yang ya beda banget deh sama yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini bisa jadi hal yang bikin kamu jadi gak kesepian setiap malam. Udah ada yang nemenin kamu sleep call kali. Dan ada studi juga yang bilang kalau misalnya kesepian ini bisa bikin kamu jadi sakit punggung. Siapa yang suka sakit punggungnya? Itu mungkin karena kebanyakan kerja ya. Karena tulang punggung diri sendiri, makanya harus ada yang temenin. Ini ada penelitian yang dipublikasiin sama PubMed Central yang menemukan kalau kesepian secara signifikan ini berkaitan sama meningkatnya resiko nyeri punggung bawah kronis di orang dewasa. Sebenarnya isolasi sosial ini nggak otomatis punya hubungan langsung sih sama kondisi sakit punggung kamu, tapi waktu seseorang ini mengalami isolasi sosial sekaligus merasa kesepian yang rasanya tuh benar-benar kena banget ya, mendalam, ini resiko nyeri punggungnya itu bakal meningkat secara signifikan. Ini karena disebabkan ya bersifat sinergis juga sih, dan juga saling memperburuk satu sama lain. Dan penelitian ini juga menemukan kalau dampaknya ini lebih besar sama perempuan ya, untuk kelompok usia pralansia dan mereka dengan status sosial ekonomi yang lebih rendah. Jadi para peneliti juga menjelaskan kalau kurangnya koneksi sosial yang bermakna ini bisa memicu respon inflamasi dan juga bisa meningkatkan kecemasan dan juga stres, sekaligus bisa membatasi akses terhadap penanganan nyeri yang memadai. Artinya apa? Kesepian ini bukan cuma soal perasaan ya, tapi bisa berdampak nyata pada kesehatan fisik di jangka panjang. Aduh, aku baru tahu banget ya. Jadi kita perempuan itu lebih beresiko untuk ngerasa apa ya, ngerasa sakit punggung. Iya, bukan karena kita gak punya tulang punggung, tapi karena kita kesepian kali ya. Karena kebanyakan, menurutku ya, perempuan itu kebanyakan mikir, tau gak sih, kayak apapun dipikirin. Tapi cowok juga sih, cuma kalau cewek itu menurutku kayak lebih mungkin cenderung ya, ini orang-orang yang aku temuin doang sih, kayak every little detailnya tuh dipikirin. Aku tahu banget cowok tuh juga pikirin hal-hal itu. Cuma kayak cowok tuh lebih bisa menyederhanakan sesuatu gitu loh. Kayak ya walaupun udah kayak benang kusut, tapi dia bisa sederhanain gitu. Nah kalau cewek ini benar-benar kalau benang kusut ya udah nggak diurai. Makanya dia gampang banget sakit punggung. Kalau kamu ada nggak yang sakit punggung juga nih? Coba kasih tahu aku.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan.

Siapa yang suka makannya buru-buru atau cepet-cepet? Dan suka ngomel kalau misalnya punya teman yang makannya lama? Aduh, ini adalah satu kebiasaan yang sering banget jadi perdebatan dan juga bahan berantem ya. Kalau misalnya kamu makannya cepet sedangkan teman kamu makannya lama, kayak Putri Solo kalau kata orang sih. Tapi ternyata ya, makan yang pelan ini karena ya menikmati makanannya, karena ngunyahnya juga yang lama, itu ternyata bukan hal yang negatif ya, tapi bisa ngebantu pencernaan kamu. Dan ini juga disebut bisa bantu otak kamu tetap tajam. Dan ini dikatakan langsung ya sama Profesor Mats Trulsen dari Karolinska Institute yang bilang kalau aktivitas mengunyah yang pelan itu bekerja kayak pompa tersembunyi yang ternyata ini bisa ningkatin aliran darah kamu ke otak. Berarti baik dong ya. Kalau misal makan kayak Putri Solo berarti itu adalah hal yang baik. Jadi jangan dimarahin teman kamu. Selain itu ada peneliti juga Abhishek Kumar yang menjelaskan adanya bite brain axis, yaitu hubungan antara aktivitas mengunyah dan juga fungsi otak. Terus ada juga beberapa penelitian yang bahkan nemuin orang yang ngunyahnya lama itu cenderung punya hasil ya, kayak rasa kenyangnya itu lebih cepat kenyang gitu. Jadi fokus lebih baik juga dan punya kemampuan memori yang lebih bagus daripada orang yang makannya suka cepet-cepet nih. Aduh, makanya aku ya short term memory karena makannya cepet sih. Dan ini juga ada studi di tahun 2009 soal kunyahan almond yang sampai penelitian tahun 2013 tentang kunyahan pizza yang juga nunjukin kalau makan pelan ini bisa bikin tubuh kamu lebih optimal mencerna makanan sekaligus juga kasih waktu buat otak kamu menerima sinyal kenyang. Oke, tapi benar sih kalau aku makannya rada cepet tuh pertama kembung, sakit perut aku. Terus abis itu juga kayak gak dapat si kenyang yang enak. Ngerti gak sih? Kayak kenyang yang enak tuh gak dapat di perut aku. Kalau misalnya makannya dinikmatin itu emang lebih long lasting sih kenyangnya. Jadi yuk kita sama-sama belajar aja untuk lebih menikmati makanan kita daripada cepet-cepet malah sakit perutnya. Kalau kamu udah makan belum hari ini? Jangan lupa sarapan ya.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Selamat hari Minggu buat kamu yang mungkin hari ini lagi jalan-jalan bareng keluarga, orang tersayang, atau mungkin lagi meluangkan waktunya yang sibuk kali ya, akhir bulan ngejar deadline. Semangat terus, bakal ada Glow sampai di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah di Spada Slot bagi teman Pro 2. Oke, kali ini informasinya langsung aja buat kamu yang suka banget dunia perfilman, dan ini adalah salah satu film yang aku suka banget ya. Ini di tahun 2026, kayak tahun kemarin atau sekarang aku lupa ya teman Produ, ada film Pangku yang disutradarai oleh Reza Rahardian, salah satu aktor terkenal di Indonesia yang terpilih mewakili Indonesia di Bishkek International Film Festival. Gokil banget sih emang, dan jujur ini adalah film terbagus ya, dengan latar masalah-masalah sosial. Aku rasa ini film patut buat kamu nonton. Kalau misalnya belum nonton, buruan nonton di Netflix. Oke, ini festival ini tuh bakal digelar di Kyrgyzstan ya, di tanggal 7-12 Juni 2026. Dan film Pangku ini bakal bersaing sama 9 film dari negara lain ya, kayak misalnya Iran, ada juga Italia, sampai China. Dan bakal memperebutkan hadiah utama senilai 1.500.000 bahkan nih. Wow, atau sekitar 350 juta KGS-nya apa ya? Pokoknya mata uang Kyrgyzstan ya. Dan bakal memperebutkan 350 juta. Sebenarnya bukan duitnya sih yang penting, duit juga penting. Cuma untuk Reza Rahardian yang baru pertama kali jadi sutradara tapi udah bisa masuk International Film Festival sih, menurutku gokil banget ya. Dan memang kalau misalnya kamu udah nonton, kerasa gak sih kayak film ini tuh bener-bener deket gitu loh sama masing-masing dari orang Indonesia kali ya. Apalagi latarnya kan di tahun 2000-an ya, 1900 akhir sampai 2000-an. Jadi kayak untuk anak-anak milenial sih mungkin lebih terasa lagi. Bahkan aku yang lahir di tahun 2000-an aja, 2000 awal, itu tuh deket gitu, ngerasa aku kayak relate sama film ini, pesan-pesan dari film ini. Kalau misalnya kamu belum nonton, kayak kamu mesti nonton sih teman Pro 2. Ya kita dukung aja, semoga film Pangku ini bisa jadi film yang menang juga ya, bisa membanggakan Indonesia. Dan ini jadi motivasi juga buat Reza Rahardian biar bisa jadi sutradara di film-film selanjutnya.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Aduh, panas banget sih. Pake lagi jalan kaki. Mana jalanan macet, trotoar banyak yang dagang lagi.
2: Woi, Mak, ini main.
1: Ya Allah, astagfirullahaladzim.
2: Makanya, Mak, kalau jalan, lihat kiri kanan.
1: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet, motor bisa naik trotoar, lonong masuk gitu aja?
2: Ya udah, mir.
3: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.